kbri.co.id. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesia Raya menggelar konser Berdincak Bedai melalui penerima manfaat seniman Bangkal Belitung Wanda Sona Alham di Taman Hiburan Rakyat THR pada 15 hingga 19 Juli 2026. Konser Berdincak Bedai ini akan menampilkan belasan lagu-lagu ciptaan maestro seni pertunjukan Bangkal Belitung almarhum Bajuri Tarsa dan juga karya Wanda Sona Alham. Wanda Sona yang juga merupakan pimpinan Sanggar Lawang Budaya Bangkal Belitung ngomong konser Berdincak Bedai ini merupakan cita-cita lama yang ingin diwujudkan bersama almarhum ayahnya, Bajuri Tarsa. Kesempatan ini datang saat Kementerian Kebudayaan membuka ruang untuk mewujudkan. Lanjutnya, konser Berdincak Bedai nanti akan menampilkan kerja kolaborasi seniman Bangkal Belitung dari berbagai latar belakang. Pimpinan produksi konser Berdincak Bedai menambahkan dalam 5 hari pelaksanaan pihaknya juga melibatkan ratusan pelaku UMKM. Selain itu, para pelajar juga diberikan ruang ekspresi untuk unjuk bakat seni. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Nesa Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi Nesa Pradi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana adek batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: 103,9 MHz RRI Sungai Liat, Sepradi. Selamat pagi untuk Kak Sepradi. Oh, Irin sapa dulu Kak Sepradi, sapa budaya. Selamat menjalankan aktivitas untuk Kak Sepradi yang lagi menjalankan aktivitas. Oh, Irin doakan nih Kak sehat selalu. Oda, tetap semangat Sepradi. Oh, yang lagi libur, selamat libur. Oda. Sepradi sapa budaya di ngopi pagi kita yang kedua nih. Sepradi Irin hadirkan dulu informasi Sepradi dari RRI Dulkuriadi Sepradi. Jadi rutinitas pagi saya sederhana, bantu awali hari dengan lebih teratur Sepradi. Nah, seperti apa itu Sepradi? Oh, rutinitas pagi ini atau morning routine masih menjadi kebiasaan yang banyak diterapkan untuk memulai hari dengan lebih teratur. Aktivitas sederhana seperti merapikan tempat tidur, minum air putih, hingga menghindari penggunaan ponsel saat setelah bangun tidur mulai menjadi bagian dari keseharian sebagian orang. Nah, kebiasaan tersebut dilakukan sebagai cara mempersiapkan diri sebelum menjalani pekerjaan, kuliah maupun aktivitas lain dan Spradio. Jadi rutinitas pagi nih yang terencana juga dinilai dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan fokus sepanjang hari. Dilansir dari artikel Halodoc berjudul Mulai 7 Kegiatan Morning Routine untuk Mood Booster yang terbit pada 16 Juni 2026. Beberapa kebiasaan seperti sarapan bergizi, berolahraga ringan, menulis jurnal serta tidak langsung membuka ponsel setelah bangun tidur dapat membantu memperbaiki suasana hati sekaligus membangun rutinitas yang lebih sehat. Nah, jadi selain menjadi bagian dari gaya hidup sehat, rutinitas pagi sederhana yang juga dibagikan melalui media sosial. Konten bertema morning routine yang menampilkan aktivitas sehari-hari seperti membuat kopi, membuka jendela kamar, atau menyiapkan sarapan kerap menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memulai hari dengan lebih teratur. Nah, banyak orang juga mulai menyesuaikan rutinitas pagi ya sesuai kebutuhan masing-masing Sepradi. Jadi ada yang memilih olahraga ringan, kemudian ada yang memilih membaca buku, atau sekedar menikmati waktu tanpa gangguan notifikasi sebelum memulai aktivitas. Jadi Sepradi, rutinitas pagi itu menunjukkan bahwa memulai hari tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas yang rumit. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga fokus energi dan suasana hati saat menjalani aktivitas kita sehari-hari Sepradi. Nah, itulah dia sahabat-sahabat budaya di ngopi pagi kita yang kedua nih. Irin hadirkan informasi kau. Jadi rutinitas pagi sederhana bantu awali hari dengan lebih teratur Sepradi. Nah, sahabat-sahabat budaya yang bergabung di 08-12-13-14-39, nah, Irin tunggu partisipasi Kak Sepradio. Tadi ada yang nelpon Sepradio, ada. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Oh, yo, mana nelpon di pagi kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di mana nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Ngopi pagi, selamat pagi, Irin.
0: Pagi, Yuk Julia, upah. Apa kabar, Yuk Julia, pagi hari ini?
1: Pagi hari ini, Yuk Julia, baik-baik sayang.
0: Nah, mandi loh.
1: Lala, subuh tadi, sebelum sholat subuh tadi.
0: Oh, kan. Jadi, ke pasar, dak?
1: Ke pasar tuh, dak. Kemarin lah ke pasar.
0: Jadi, hari ini masak apa?
1: Hari ini rencana nak masak. Kami nak masak perusipan hari ini, lalapan.
0: Perusip? Siapa yang masak di mana?
1: Masaklah kami keluarga.
0: Oh, makan di situ.
1: Mama Ayu ke adik Ayu yang masak.
0: Jadi Yuk Julia makan bayi?
1: Ayu tukang makan.
0: Wadaw, seger tukang makan.
1: Ada itu lempah kuning ikan ayam pokok hari ini berpesta kami.
0: Oh, kan lah dibilang lom, ke Bang Putra.
1: Mana tak sempat Ayu ngilang.
0: Weh, udah sempat temen Ayu nih.
1: Lagu apa entah?
0: Lapon, lagu apa pon pagi hari ini?
1: Gedak dia dikirim.
0: Apa?
1: Gedak dia dikirim, makanan ulang tahun.
0: Oh, oke, weh, usian. Tuh Abang Putra, kirimlah Abang Putra.
1: Dari jauh bayi.
0: Apa?
1: Hanya dapat menikmati dari jauh bayi mentandai Ayu di sanen dia. Ayu pasti karaoke.
0: Awak lapo nah. Lagu apa pagi hari ini?
1: Ini rindu.
0: Ini rindu. Oh, lapo
1: remek. Aku rindu.
0: Kok lagi remek kok?
1: Kan padanya aku rindu. Pagi-pagi nih segar kan denger lagu DJ kan
0: remek. Awak lapo titip salam ke siapa?
1: Kayak Mang Yana.
0: Oh.
1: Mas Ian, semoga sehat selalu bersama Mak Tinnya, Pak Iing, Bu Korea, semoga sehat selalu, Pak Alek, gitu. Sehat lagi, Makasih ya, semoga selalu bahagia. Terus Bang Kangin juga. Terus untuk Bunda Mary, untuk apa lagi, oh, Reno, ya suami, Pak. Untuk ini Pak Abdul dengan Bu Ridah.
0: Pak Ibrahim.
1: Terus Bunda Dewi Sinta.
0: Pak Ibrahim.
1: Terus untuk Bunda Sinta, tapi Dewi Sinta namanya.
0: Cinta.
1: Oh, lah. Bunda Dewi Sinta lah panggilannya. Ah, Bu Marni ya. Bu Marni bersama Bunga Melatinya, terus untuk Pelayau bersama Imeldanya. Terus untuk Yuk Fitri yang selalu dinantikan oleh Sri. Terus untuk ini untuk Mbak Ria, siapa tahu dia dengar kan? Hari ini tuh nggak Rena. Sudah tuh untuk siapa lagi? Aduh, kadang-kadang Ayu.
0: Ibrahim, Pak Ibrahim.
1: Pak, oh ya, Pak Ibrahim, Bude Sumi, Pak Ibrahim tadi yang selalu nyala abangku. Dia tengah mendaki gunung ah.
0: Oh, mendaki gunung kok?
1: Mendaki gunung. Sudah tuh. Siapa lagi? Nih Ko Ayung. Atau Awas Zaizi. Sudah itulah. Jadilah. Lupa lah faktorku. Ini mangamat mantap, mantap kok. Suka jualan tomat mangamat tuh. Yang beli harus hormat.
0: Dilihat tuh bayi.
1: Spesial untuk Bang Putra kita ya.
0: Denger deh, denger deh.
1: Insya Allah dengar, monitor. Pagi-pagi nih. Belum teleponan kami.
0: Is gaya, bilangkan salam dari Reno, kirim makanan.
1: Salam apa?
0: Salam kirim makanan, lama ulang tahun nanti.
1: Nenek ngirim. Kirim dari jauh, Bayo. Lempar kita ngiler-ngiler, Bayo.
0: Alapun.
1: Pokoknya untuk semen pradi nih ya, apa tema tadi tuh, ngopi pagi tadi?
0: Kopi pagi kita nih, rutinitas pagi. Makanya aku tanya Ayu tadi ke pasar dah, kemana? Hari ini.
1: Ke pasar deh kami tadi tuh pagi-pagi. Kemarin ke pasar lah. Pagi tadi kami tuh rencana nak ngerusit. Kayak lalap-lalapan kan,
0: seru. Jangan wewe gak makan rusit tuh kelaan.
1: Ya jarang-jarang.
0: Walaupun
1: seminggu tuh ada cuman sekali, pokok sebulan tuh 4 kali lah.
0: Walaupun
1: rame-rame pasien makan.
0: Ditunggulah gua.
1: Keluarga. Oke. Yo. Spesial untuk Irene yang suka makan durian. Dia suka lah makan durian.
0: Suka lah, tapi tidak begitu suka.
1: Pokoknya jangan sampai berpanas-panas. Jagalah kesehatan. Selamat menikmati liburan dan akhir liburan. Kayak ini anak-anak lah mulai sekolah lagi nih 13 Juli nanti. Oke, Irene.
0: Semoga
1: selalu bersama keluarga.
0: Makasih.
1: Ayo pamit dulu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yu Julia, ditunggu lagu Yu Julia setelah Irene bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 8.

Selamat pagi Spradit sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita jam 8 pagi. Kali ini Spradit dari Belitung Timur dibacakan Keku Iren bersumber dari RRI.co.id. Puskesmas Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan bertajuk tablet atau tayang obat online dengan apoteker. Layanan ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi obat secara cepat, mudah, dan gratis. Kepala UPT Puskesmas Simpang Renggiang, Winda Lestari Ngumong, inovasi tersebut dilatar belakangi keterbatasan waktu, keakses masyarakat untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga kerja, khususnya apoteker. Selain layanan konsultasi, tablet juga menyediakan informasi obat mulai dari fungsi, dosis, cara penggunaan, cara penyimpanan, hingga efek samping obat. Masyarakat juga dapat mengecek interaksi antar obat maupun interaksi obat dengan makanan. Lebih lanjut, Winda menjelaskan masyarakat bisa berkonsultasi dengan media sosial berbasis QR, barcode, atau WhatsApp yang dapat diakses melalui smartphone sehingga dapat dimanfaatkan oleh pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memperoleh layanan konsultasi dan informasi obat secara tepat, cepat, mudah, dan gratis tanpa harus datang ke puskesmas. Inovasi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga desa Renggiang, Darul, mengaku layanan tablet memudahkan dirinya memperoleh informasi mengenai penggunaan obat tanpa harus datang ke puskesmas. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 8 pagi nih Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Spradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Merokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu,

103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita di acara selanjutnya di Berubat Sepradio. Beragam unsur budaya sehat, Irena hadirkan juga informasi untuk Ika Sepradi yang dikutip dari RRI.co.id Sepradio. Nah, di Berubatnya Sepradio, informasi ada rutin konsumsi jeruk bantu dukung imunitas dan kesehatan jantung Sepradi. Nah, jadi jeruk ini menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan dan banyak digemari. Nah, sayang segar tidak hanya membantu menghilangkan dahaga seperti itu, tetapi juga menyimpan berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan seimbang. Nah, jeruknya dikenal kaya akan vitamin C yang berperan penting menjaga daya tahan tubuh. Nutrisinya membantu meningkatkan fungsi sistem imun sekaligus berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, jadi selain vitamin C, jeruknya juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan seperti. Jadi konsumsi serat yang cukup dapat membantu melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan usus serta memberikan rasa kenyang lebih lame. Nah, kandungan kalium dalam jeruk ini juga bermanfaat untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung fungsi otot serta saraf. Sementara itu, jadi berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid dapat membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan jantung. Tak hanya itu, Spradio, selain vitamin C ini, dalam jeruk juga berperan dalam pembentukan kolagen. Jadi protein yang penting untuk menjaga kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang, kayak jaringan tubuh. Nah, meski kaya manfaat, konsumsi jeruk nih dalam jumlah wajar sebagai bagian dari pola makan seimbang. Jadi mengkonsumsi buah utuh juga lebih dianjurkan dibanding jus yang diberi tambahan gulai, karena kandungan serat tetap terjaga dengan rutin mengkonsumsi jeruk nih disertai gaya hidup sehat. Masyarakat dapat memperoleh berbagai manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh seperti. Nah, itu dia sahabat-sahabat budaya informasi di Berubat kita ya. Jadi banyak manfaat men kita rutin konsumsi jeruk nih, tapi lebih bagus kita makan utuh daripada kita jus seperti, karena jus tuh lah dicampur air, lah campur kayak gulai seperti. Jadi di dalam gizi di dalam jeruk tolah berkurang men kita jus. Jadi kita lebih baik kita konsumsi jeruk to pas dalam keadaan utuh tolah seperti. Tapi yang punya sakit mah, yang punya sakit mah kayak perkosong, kayak enggak bisa makan jeruk, takut mah kambuh seperti. Jadi harus kita waspadai seperti meningok buah nih, milih-milih men kira-kira kesehatan kita to terganggu, lebih baik kita makannya sudah sarapan seperti. Nah, itulah dia seperti sahabat budaya informasi yang Irene hadirkan untuk Ika di Berubat kita di sesi pertama nih seperti. Irene lanjutkan kembali menemani Ika di pagi hari ini. Irene hadirkan lagu-lagu untuk Ika, semoga Ika terhibur di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat nih.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek. Wah,

Selamat pagi Sporadi sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Sporadi. Kali ini dari Sungai Liat, dibaca Yaku Iren, bersumber dari rri.co.id. Realisasi program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting di Kabupaten Bangka hingga Juni 2026 baru mencapai 37,26% dari target 993 keluarga. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka, Mina Ngumong, dari 993 keluarga sasaran baru 370 keluarga atau 37,26% yang telah mendapatkan intervensi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng mitra Pentahelik untuk mempercepat pelaksanaan program. Pentahelik yang dimaksud meliputi unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Menurut program genting berbeda dengan penanganan stunting. Program ini fokus pada pencegahan dengan membantu keluarga kurang mampu yang berisiko stunting melalui dukungan para orang tua asuh. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Supriyadi Sentoso, menyampaikan hingga Juni 2026 pelaksanaan program genting di Bangka Belitung telah menjangkau 4.686 sasaran atau 50,06% dengan dukungan 32 mitra Pentahelik. Kolaborasi melalui program genting diharapkan menjadi penguat gerakan bersama dalam menekan angka stunting sejak dini, sehingga semakin banyak keluarga berisiko memperoleh pendampingan dan bantuan gizi demi mewujudkan generasi Bangka Belitung yang sehat dan berkualitas. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini Sporadi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelas Sporadio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, yuk. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
6: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
6: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
6: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
6: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah ape?
2: Denglah Rom, gaya ketapok namun tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
6: Weh, mayo lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayo?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
6: Di hatiku nih, mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, haket duit lagi.
6: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
2: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, ah.
6: Bener nian, mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
6: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
2: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
6: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
6: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku takut pok jin ngebut tiga Mayo.
2: Au lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
6: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tu Mai, tu Mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia Mai.
2: Menek. Kafe nama Rom.
6: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
6: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai, Mai.
2: Biseng girom. Malu punya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ke Mai.
2: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
6: Mane mangpang rungang, Mai.
2: Tengok rebok keriting dak, Rom.
6: Dek kawah kau yang model tu, Mai. Kau nak macam ke Aliando ya, Mai.
2: Nok basing pok lah, Rom.
6: Kita duduk di mana, Mai, yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini deng lah, Rom.
6: Oh, awak lah pun. Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
2: Lah, matet lah, Rom, Rom. Chicken gipo dek tau, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
6: Oh, ayam. Jadi, menciken steak ini artinya, kalau aku mendengar, ciken ini ketepo ayam, Mayo. Steak ini berarti ketiak, Mayo. Aduh, dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
2: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
6: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanin tuh, Mai.
2: Malu, kudeng.
6: Kok masan sampe ke pok bela, ho?
2: Iyalah, pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
6: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah pegelat tai kek kan, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok ada penasaran.
6: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
6: Nyaman gak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
6: Nyaman. Aku mau, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
2: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
6: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
2: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
6: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni, uges Mai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
6: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai, gawe kani Mai. Lah matet lah Mai ya.
2: Pening palaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
6: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
6: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
2: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo lah pon, Rom.
6: Yo, Patman, jangan kek lama aja.
7: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dah lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya. Abis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok. Lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Tada, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi. Untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan? Ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.
4: Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah. Jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis. Cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis. Pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah. Caba yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cening ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasanya klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasanya klubi, masem pun toh. Kue apa ya mimang?
0: Kue retak. Kada tahu kan? Ha nih bay, ha. Enak rasanya. Nih, cobe ha. Buka mulut kan nih, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue retak. Cobe aku ningong. Nih, kue rintak, iem. Mana ada pulih rasa klubi, dak tau pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, gak jualan tapi dak tau kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rintak, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke tuko kah?
0: Ditegem ke tuko.
2: Semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Non.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya,

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

103,9 megat per 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita di program acara selanjutnya di UMKM kita Seperti di edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026 Seperti ada yang dikutip dari RRI.co.id, ada informasi Becukai Pangkal Pinang pastikan layanan ekspor UMKM gratis Seperti. Nah, seperti apa tuh Seperti sahabat budaya? Nih dia Seperti. Iren hadirkan informasi untuk Ika Seperti. Stigma biaya mahal kek rumit masih membuat pelaku UMKM di Bangka Belitungnya takut ekspor. Padahal layanan kepabeanana untuk ekspor gratis. Hal itu disampaikan pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai Pangkal Pinang, Agung Hermawan. Ia menjawab katanya keluhan pendengar RRI Sungai Liat Aza dalam program dialog interaktif MKM bicara di RRI Sungai Liat Senin 6 Juli 2026. Nah, sebagai sahabat budaya, Agung Hermawan G menjelaskan biaya keluar hanya dikenakan pada komoditas tertentu seperti kakao dan emas. Sementara sebagian besar produk UMKM di Bangka Belitungnya tidak dikenal biaya tersebut seperti. Nah, Agung juga menyebut lada masih menjadi komoditas ekspor Bangka Belitung yang paling dicari di pasar global seperti. Nah, meski produksi lada lokal menurun, permintaan dari luar negeri tetap tinggi. Kondisi ini disebabkan sebagai peluang ekonomi bagi UMKM Bangka Belitung untuk menembus pasar internasional seperti. Nah, seperti sahabat budaya, seperti itulah kira-kira seperti sahabat budaya informasi di UMKM kita seperti. Jadi Bea Cukai Pangkal Pinang pastikan layanan ekspor UMKM-nya gratis seperti. Oh, informasi yang didapat dari rri.co.id seperti. Today seperti sahabat budaya, Iren lanjutkan kembali seperti. Oh, menemani Kak di santai siang nih, Iren hadirkan beberapa buah lagu kembali untuk Kak seperti. Sembari kita nunggu kelak, kita rilik persatu RRI Sungai Liat, kita tersambung ke silang sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat seperti. Di reporter kelak Dudi seperti. Oh, jadi Kak jangan kemana-mana, oh tetaplah Kak di 103,9 megat per 4 RRI Sungai Liat. Iren hadirkan beberapa buah lagu untuk Kak seperti. Semoga Ika terhibur hari ini seperti yo. Dan tidak lupa Iren juga hari ini yo, tidak terasa yo di jam 12 siang kelak Iren selesai nganti Ika hari ini seperti yo. Jadi Ika jangan kemana-mana seperti. Tetaplah Ika di perempat RS Sungai Liat nih lah yo.

0: Allah, OMG, hello. Bajuku mbak segale. Ya Allah, cuman ini kering gida. Pekak gue udah nyiji lagi. Ada hai, pecah-pecah repak gale isi nih. Aduh, gimana ini, aduh.
1: Hah, apa yang kepada tadi? Katanya juwet. Nilah hasil lapun tukil. Dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana. Entah apa pikir. Jangan begitu, kok gawe lah nih baju.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Siaran langsung ibadah sholat Jumat, yang mana di hari ini edisi 10 Juli 2026, siaran langsung ibadah sholat Jumat dilaksanakan berlokasi di Masjid Agung Sungai Liat. Kami informasikan untuk Anda semua pendengar dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, program siaran langsung ini tentunya berjalan atas kerjasama antara Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat bersama dengan LPP RRI Sungai Liat, yang mana tentunya setiap Jumat kita melaksanakan siaran langsung ibadah sholat Jumat. Kami informasikan untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, hari ini untuk petugas yang akan melaksanakan tugasnya dalam rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat yang bertindak selaku muazin nantinya, yaitu Ustadz Waldiansah. Dan untuk khotib dan imam nanti akan dipimpin oleh Kyai Haji Dr. Andes Syaiful Zohri, di mana berdasarkan informasi tema khutbah yang akan disampaikan yaitu memaksimalkan ekonomi syariah. Dan juga informasinya pendengar, untuk azan hari ini diperkirakan pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga kami informasikan untuk Anda semua pendengar yang saat ini berada ataupun sedang dalam perjalanan di sekitar wilayah Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, untuk segera menuju ke Masjid Agung Sungai Liat atau masjid terdekat Anda, karena tentunya pelaksanaan ibadah sholat Jumat sesaat lagi akan segera dimulai. Kemudian untuk kondisi cuaca di hari ini pendengar, dari pantauan yang kami lihat di lapangan masih terpantau cerah ya. Mudah-mudahan ini akan berlangsung hingga nanti selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Lalu juga untuk kondisi di Masjid Agung Sungai Liat pendengar, kami informasikan juga kepada Anda semua saat ini untuk parkir ataupun kantong-kantong parkir yang disediakan oleh Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat, baik itu roda 4 sudah terpantau beberapa ataupun kendaraan-kendaraan roda 4 sudah memenuhi area parkir. Kemudian juga untuk kantong parkir kendaraan roda 2 yang disediakan oleh Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat saat ini juga sudah mulai terisi. Dan juga para jamaah di sekitar wilayah Masjid Agung Sungai Liat juga saat ini terpantau sudah mulai menuju ke Masjid Agung Sungai Liat untuk juga turut melaksanakan sholat ataupun rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Sekali lagi kami informasikan kepada Anda pendengar di hari ini, untuk para petugas yang nanti akan melaksanakan tugasnya dalam rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, yang mana bertindak selaku muazin, nanti akan disampaikan atau dikomandangkan oleh Ustadz Waldiansah. Lalu khatib dan imam nanti akan dipimpin oleh Kyai Haji Dr. Andes Haji Saiful Zohri. Lalu juga pendengar, untuk Anda sekali lagi kami himbau yang saat ini mungkin masih beraktivitas dan mobile di kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2-nya, untuk segera menuju ke masjid-masjid terdekat atau juga menuju ke Masjid Agung Sungai Liat untuk turut melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan juga pendengar, sekali lagi kita berdoa agar cuaca yang saat ini terpantau cerah berawan ataupun cerah ini mudah-mudahan akan terus berlangsung hingga nanti berakhir rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Kami gambarkan juga suasana di luar Masjid Agung Sungai Liat, para jamaah saat ini juga sudah mulai berdatangan, baik itu warga-warga sekitar Masjid Agung Sungai Liat, kemudian juga para pegawai-pegawai Pemda, yang mana meskipun hari ini dilaksanakan WFH atau bekerja dari rumah, ada sebagian pegawai yang masih rutin melaksanakan pekerjaannya di kantor masing-masing juga sudah mulai berbondong untuk datang menuju Masjid Agung Sungai Liat. Kemudian untuk suasana di dalam Masjid Agung Sungai Liat, pendengar, saat ini terpantau jamaah juga sudah memulai rangkaian ibadah sunnah, ya, seperti melakukan sholat sunnah dan juga rangkaian ibadah lainnya, sembari juga menantikan azan di hari ini, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan, diprediksi azan hari ini yaitu tepat pada pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang saat ini juga mungkin masih berada di rumah, pendengar, untuk segera menuju ke masjid terdekat rumahnya agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan juga kepada Anda semua pendengar bahwasanya RRI Sungai Liat tentunya bekerja sama dengan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat akan terus melaksanakan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dari kejauhan kita sudah terdengar tanda beduk di mana menandakan azan akan segera dikumandangkan. Oleh karena itu, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat

الله أكبر الله أكبر

Alhamdulillahilladzi ja'ala lana dinana wa atamma 'alaina ni'mati wa radiyana al-islami dina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun ila akhirih. Shadaqallahu azim. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah nantinya kita untuk mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat, kuat, nikmat kesempatan, semuanya kita berada dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita, manusia teladan bagi seluruh umat manusia. Teladan yang sangat luas segi kata-katanya, teladan ibadahnya, teladan perjuangannya. Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kami ingin mengajak kita membicarakan bagaimana kita memaksimalkan ekonomi syariah. Allah sudah memberikan kepada kita dua anugerah utama. Anugerah yang pertama, Allah sudah memberikan kepada kita wasilah al-hayah. Wasilah al-hayah adalah sarana kehidupan untuk memenuhi segala hajat dan keperluan dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu di samping segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, udara, air dan segalanya semuanya gratis bagi kita, agar kita tidak lari jauh dari sana, Allah sudah memberikan kita anugerah yang kedua, manhaj al-hayah, aturan-aturan, pranata-pranata, tata cara untuk mengambil isi bumi, agar kita tidak melanggar hak-hak Allah yang diberikan kepada orang-orang yang saat itu belum menikmati hak itu, dan juga agar tidak melanggar hak-hak antar sesama kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hari yang lalu, tanggal 7 bulan Juli 2026, dalam satu acara yang cukup indah yang dibalut dengan silaturahim, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Basnas Republik Indonesia melakukan ada acara award penghargaan di Hotel Discovery Ancol Jakarta. Satu tema yang sangat indah, anugerah kepatuhan zakat yang berdampak. Sehingga pada kesempatan itu DSN MUI bersama Basnas memberikan apresiasi kepada 56 perusahaan-perusahaan yang syariah. Lalu diberikan juga kepada 9 orang Dewan Pengawas Syariah. Ini sungguh luar biasa. Artinya sekarang betapa untuk ekonomi syariah itu agar berdampak kepada umat, pemerintah pun lewat lembaga-lembaga sudah melakukan yang sungguh luar biasa, kampanye-kampanye tentang kebaikan, tentang halal itu. Untuk apa itu dilakukan? Ketua Basnas Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Shodiq Mujadid menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata yang kita hanya biasa pada catatan, tetapi harus mampu menghadirkan dampak nyata
bagi kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi zakat perusahaan-perusahaan. Sebab ketika proses syariah ini dapat menaikkan zakatnya, maka dampaknya, manfaatnya begitu besar dalam rangka mulai memberikan beasiswa, penguatan UMKM, layanan kesehatan, mengentaskan kemiskinan, dan berbagai macam hal yang lainnya. Dan inilah cara yang dilakukan lewat zakat ini. Sekian ribuan tahun kita semuanya mengentaskan dana umat Islam itu ada pada infak, ada pada zakat, ada pada sedekah, ada pada wakaf dan hibah dan yang lain-lainnya. Saudaraku rahimakumullah, mungkin ada yang lebih penting untuk kita agar semuanya memberikan dampak yang bagus dunia dan akhirat, maka memasyarakat ekonomi, memaksimalkan ekonomi syariah itu harus kita mulai dari prinsip dasar ekonomi itu sendiri, setidaknya pengendalian harta individu. Bagaimana kita mengendalikan ketika kita mendapatkan harta kita itu, kita dapat dari harta yang bersih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada umat Islam, yang diingatkan beliau dalam hadis Bukhari, bismillahirrahmanirrahim, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima ahdhal mal amin halalin au haramin. Akan datang, kata Rasulullah, suatu masa nanti maka orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta yang dihasilkan mereka, apakah datang dari jalan yang halal atau datang dari jalan yang haram. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengingatkan kepada pelaku-pelaku usaha di dalam kita mencari rezeki, diingatkan Rasulullah, Ta'isha abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamis, dalam hadis Bukhari juga. Maka setiap kita mendapatkan sesuatu, kata Rasulullah, kalau yang kita pikirkan hanyalah hamba dinar, hanyalah dinar yang kita pikirkan, yang kita pikirkan hanyalah dirham, artinya duit, yang kita pikirkan adalah wa abdul khamis, yaitu pakaian, kendaraan, rumah, maka dipastikan kamu akan celaka kamu, kata Rasulullah, celaka Ta'ish, berbahaya bagi kita. Lalu saudaraku rahimakumullah, ada suatu yang menarik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu kaum muslimin diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, lalu diteruskan dengan Khalifah Umar ibn Khattab. Satu tugas mulia yang pertama sekali yang diembankan, yang dilakukan oleh Khalifah saat itu, oleh Umar ibn Khattab, dia tidak kemana-mana. Tapi kemana yang dia lakukan? Yaitu ke pasar. Dia menata pasar. Dia datang ke pasar di mana ada orang berjual, dia membentuk tim. Tim dibentuk untuk mengecek. Apa yang diceknya? Dia katakan, ini dapat kita ambil ceritanya dalam Sanan Al-Asar, dihasankan oleh Syekh Albani, itu la yabi'u, kata beliau, la yabi'u pisukina illa man qad tafaqqaha fid din. Janganlah berjualan di pasar ini, kata Sayyidina Umar, janganlah kamu berjual, janganlah kamu berusaha dulu. Ini disampaikan kepada para pedagang. Bagi yang tidak mengerti dengan din, tidak mengerti dengan muamalat, tidak ada ilmu-ilmu tentang fikih muamalahnya. Ini artinya betapa keinginan dari Khalifah Umar, setiap kita berusaha, maka yang kita dapati adalah dua keuntungan. Keuntungan dunia, kita dapat finansial, ada untungnya, duit yang kita dapati. Siapapun kita harus berusaha, harus mendapat keuntungan. Kalau tidak mendapat keuntungan, berarti kita orang rugi. Tetapi yang lebih besar dari situ, karena berdagang pun, bekerja pun merupakan ibadah, ketika kita lakukan dengan benar,
maka ibadah yang didapati oleh orang-orang yang berjualan itu, posisi mereka itu sangat dekat dengan para nabi, para syuhada. Orang-orang yang jujur itu posisinya bersama orang syuhada, orang-orang alim posisinya didekatkan, begitu dekatnya sehingga dekat sekali surganya kepada mereka. Bahkan Sayyidina Ali juga dalam salah satu kesempatan dia pernah menyampaikan juga, manitta jaro qabla ayyata faqaha fiddin faqadirta tumpir riba summartatum summartatum. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih, sebelum mempelajari ilmu-ilmu tentang muamalatnya, dia sangat mudah sekali terjerumus ke dalam perbuatan riba. Terjerumus, kata Sayyidina Ali, kamu akan terjerumus. Tiga kali beliau menyampaikan berulang-ulang. Ini artinya betapa pentingnya untuk kita semua memperhatikan ekonomi syariah yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, aturan-aturannya. Saudaraku jemaah rahimakumullah, maka mengendalikan harta kita juga di samping untuk diri kita sendiri juga termasuk untuk perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan, makanya tadi DSN MUI dan Basnas memberikan apresiasi yang tinggi kepada sekian banyak perusahaan yang sudah membayar zakat. Mereka juga sudah mengeluarkan ada CSR-nya, Corporate Social Responsibility. Tetapi CSR hanya sebagai komitmen perusahaan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan sekitarnya. Tetapi di situ ada kewajiban. Zakat itu adalah sebuah kewajiban. Dan pajak juga kena di negeri kita, ada pajak, maka sebuah kewajiban kepada negara. Maka zakat tidak boleh ditinggalkan, karena zakat paling mudah ngurusnya ketika uangnya terkumpul, menyalurnya pun begitu cepat dan begitu mudah, dan begitu banyak orang yang akan tertolong. Lalu saudaraku rahimakumullah, apa yang kita lakukan di samping pengenalan diri harta individu kita, maka supaya ekonomi syariahnya berkembang, maka distribusi pendapatan dilakukan secara inklusif, terbuka, merangkul semua orang dari berbagai latar belakang. Ini sangat penting kepada kita semua. Lalu penting sekali kita untuk berinvestasi secara optimal. Ini Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa kulli'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan kata Allah, bekerjalah kamu, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Nantinya Rasul itu senang kepada kamu bekerja, orang-orang mukmin senang kepada kita bekerja. Sebab bekerja itu adalah bagian dari cara kita untuk mencari nafkah. Fa idza qudatis shalah, sering dibacakan imam kita. Fa idza qudatis shalah fantashiru fil ar. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan salat, bertebarlah kamu ke muka bumi. Wabtau min fadlillah, carilah karunia Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, keahlian, keterampilan kepada kita. Keterampilan apapun, kalian apapun, tapi kita bertebar untuk mencari rezeki di muka bumi ini. Ini untuk apa? Agar kita dapat menghasilkan uang untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga kita berinvestasi, bisa membayar zakat dan seterusnya. Saudaraku rahimakumullah, maka negara dan para ahli kita juga sudah begitu banyak memberikan tempat untuk menempatkan apa segala hasil kita agarnya aman. Maka dibentuklah ada LKS lewat lembaga keuangan syariah, perbankan, ada non perbankan bermacam-macam. Dibentuklah lembaga bisnis syariah banyak sekali, ada LPS, lembaga perekonomian syariah, dan bermacam. Ini semuanya dalam rangka menata keuangan umat Islam agar harapan yang sangat besar dari yang kita kerjakan di samping finansial untung dunia, harapan kita juga semuanya menjadi bahagian pahala dan akan kita raih di akhirat nanti. Ibtira'an liwajhillah wa talaban li sawabihi fil akhirah. Apapun yang kita lakukan, kita berharapkan maka kita mendapat catatan dan menjadi pahala, mendapat pahala dari Allah, dan semuanya akan kita rasakan di negeri akhirat nanti. Semoga kita senantiasa
melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini untuk kita, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha, bekerja, dan senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullah.

火可把Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu ya. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perompat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya? Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat. Joyce.
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja
1: ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
1: okay.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga punya benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita lihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang kembali. Ini seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat, bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
3: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar. Itu bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dan pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
2: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
3: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa yang sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif, yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang, bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita apa, setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup, harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
3: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cipta Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu, dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan di setiap, misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, cagar budaya dan pemaju budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
3: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
3: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini. Ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
2: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
1: Iya, Kak Jois. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja, abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar perempat dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Perempat Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Kak Joyce, apakah sudah ada pesan masuk ataupun telepon di Perempat Manado?
2: Sepertinya belum ini, Bang.
1: Belum saat ini ya. Belum. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Joyce ya. Yang sudah masuk di 02135045410. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Selamat sore, Caca Ayu. Silahkan dengan Perempat Manado.
3: Ya, selamat sore, Perempat. Hari ini Manado. Sama
1: Kak, siapa di Manado? Ada Kak Joyce.
3: Ya, Kak Joyce, selamat sore.
2: Selamat sore juga. Ini dengan siapa ini, Bang Jo?
1: Caca Ayu.
3: Caca Ayu di Maluku Tengah.
2: Oh, ya, baik. Silakan.
1: Silakan, wow. Caca Ayu.
3: Ya, langsung ke Pak Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya tentang modernisasi memang ya ini ada positif dan negatifnya juga seperti yang sampaikan tentang AI ya. Memang benar, ini AI sangat marak ya, media sosial. Untuk saya ingin lebih bertanya sebagai pengamat kebudayaan gitu ya, apakah ada kekhawatiran gitu ya seiring perkembangan modernisasi ini yang semakin canggih gitu ya, budaya, apakah budaya akan tergerus, kita pertahanan akan tergerus karena banyak kalau kita lihat ya anak-anak ya misalkan pakai bahasa daerah itu sudah nggak bisa lagi gitu loh ya. Kita misalkan pergi ke acara seremonial yang paling inti aja katanya orang malas gitu, mendingan mereka mau tunggu sesi foto gitu loh Pak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Faiz, boleh direspon terkait pertanyaannya Caca Ayu di Maluku.
4: Ya, pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, fondasi kebudayaan dimanapun. Apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas? Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum itu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri, bukan pemerintahnya. Pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar. Kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu, dan lagi-lagi semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan ya,

0: itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor, bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif, atau mungkin ada yang kontroversi, atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali akhir-akhir ini ya, setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat, seperti itu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cicayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, yang selalu maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini-begini, begitu, selalu disambungkan dengan masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya, kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng. Itu udah, kita tuh udah gak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa. Malah belajarnya bahasa dialek Betawi, Sunda, Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh? Kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya. Kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
0: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan. Itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Wah, bisa dilakukan dengan seperti itu.
1: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
2: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini. Ya. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua. Saya dulu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah, tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah itu dia, jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
0: Ya betul, ya sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya dianggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya itu. Nah sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, oke, siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oh, oke.
0: Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Komunikasi sehari-hari ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu. Tapi secara umum, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada.
1: Siap.
2: Oh sudah.
1: Ada telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
2: Sudah diangkat, tapi
1: putus.
2: Sudah terputus.
1: Ya udah, kita angkat dari Jakarta. Sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdut nyok. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya, biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, sih. Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro4, assalamualaikum. Halo Pro4, assalamualaikum. Halo Pro4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuman ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu. Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh silakan, kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oke, okay, ya. Siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
1: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak nggak sabar ya, sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi, di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Mm-hmm. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri tentang budaya mungkin bisa punah, atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
1: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya, atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Itu salah satunya di situ. Sebenarnya ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya, kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan, atau menikah sebuah suku.
2: Tidak boleh rasis ya.
0: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini, apakah itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat, terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh, dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi, yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
1: Oke, baik Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNET dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya pemirsa RNET, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNET. Jadi kalau AY masih ada di Perempat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh tepam itu undur diri dari Radio Visual RNET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.
4: Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

0: Mia dia ke muru perit ya. Mia, oh Mia, buru burung perit ya nya. Habis pagi kita dimakan perit, dek udah masak aben ya nya.
1: Oh lah bak, kamen pacak muru ha. Bak, alon diputek padi ya bak, menunggu masak habis dimakan perit ne.
0: Oh lah pon, bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah pon bak, kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelek sejarah lagu ngetem padi, setuju dek?
2: Setuju.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
2: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
3: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
2: Iya, langsung dijemur ke kering.
3: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
2: Sampai kering lah.
3: Sampai kering ya?
2: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
3: Kira. Lihat panas situasi cuaca ya?
2: Iya.
3: Terus?
2: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
3: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
2: Ada.
3: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
2: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
3: Sudah biasa, nggak sulit.
2: Sudah sulit.
3: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
1: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
3: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
2: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
3: 3 hari selesai ya?
2: Selesai.
3: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
2: 3 jenis, pertengahan dan halus.
3: Iya.
2: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus sampai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
3: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
2: 3 hari selesai.
1: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
1: Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah ya dalam jarak yang pendek ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya itu sangat sempit ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit ya, mencicit seperti cicitan babi ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua ya di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kai Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di Kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat Kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, bisa sahang lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kuleng ya, kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

0: di Prompat RRI.
1: Apa kabar Bangka Belitung, nih?

Ya Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sonalham, dan kali ini di kabar berita mengenai realisasi program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting di Kabupaten Bangka hingga Juni 2026 baru mencapai 37,26% dari target 993 keluarga. Dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Bangka, Mina, mengatakan dari 993 keluarga sasaran, ini baru 370 keluarga atau 37,26% yang telah mendapat intervensi. Dan karena itu, pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng mitra Pentahelix untuk mempercepat pelaksanaan program. Pentahelix yang dimaksud meliputi unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan juga media. Dan melalui penandatanganan komitmen bersama, Pemkab Bangka mengajak seluruh unsur Pentahelix untuk berpartisipasi sebagai mitra. Dan terus juga program genting berbeda dengan penanganan stunting, program ini fokus pada pencegahan dengan membantu keluarga kurang mampu yang berisiko stunting melalui dukungan para orang tua. Dalam hal ini orang tua asuh. Dan sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fazar Supriyadi Santosa, menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 pelaksanaan program genting di Babel telah mencapai 4.686 sasaran atau 50,06% dengan dukungan 32 mitra Pentahelix. Dan tingkat hal ini, capaian ini harus terus ditingkatkan, di mana program dan perluasan keterlibatan berbagai pihak dalam membantu keluarga berisiko stunting ini sangat dibutuhkan. Kolaborasi melalui program genting diharapkan pasca jadi penguat gerakan bersama ini dalam menekan angka stunting ini sejak dini, spradi, dan sehingga makin banyak keluarga berisiko memperoleh pendampingan dan bantuan gizi demi mewujudkan generasi Bangka Belitung yang sehat dan juga tentu berkualitas. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.
3: Ya Sobat Budaya, kali ini kita di Pro Dangdut Berdincak Bedai, dan di kesempatan kali ini ku ajak Ika untuk ya bergabung tentu kesempatan kali ini Sobat Budaya ya, dengan topik kita hari ini hari kemandirian energi global, dan ini menjadi kesempatan kita untuk kampanye penggunaan energi ramah lingkungan. Penggunaan energi ramah lingkungan itu yang cuma nege Sobat Budaya, dan ini akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petirnya.
1: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

0: Ya baik Sobat Budaya, bagi Anda di kesempatan kali ini yang melaksanakan ibadah sholat asar, tanda waktu ibadah sholat asar telah tiba ya. Dan kali ini kembali ya sekelumit saja saya hadirkan informasinya untuk Anda nih. Setiap tanggal 10 Juli itu kita merayakan Hari Kemerdekaan Energi Global. Sobat Budaya, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sumber daya energi yang berkelanjutan, terus juga menghargai kebebasan yang diberi oleh energi yang terjangkau, ramah lingkungan. Nah, dalam perayaan ini kita ini diingatkan untuk mengenal peran energi dalam kehidupan sehari-hari. Itu melibatkan diri dalam tindakan-tindakan sederhana yang pajak kita lakukan untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bertanggung jawab. Ya, energi merupakan sarana yang memampukan aktivitas manusia, ya mulai dari penerangan rumah, penggerakan transportasi, sampai pemenuhan kebutuhan industri. Tapi penggunaan energi yang berlebihan tuh tidak ramah lingkungan. Ini telah apa namanya itu memberi dampak negatif loh terhadap lingkungan kayak kesehatan manusia. Oleh karena itu di peringatan Hari Kemerdekaan Energi Global nih, tujuannya untuk memberi pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya beralih ke sumber daya energi terbarukan dan juga mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar fosil. Itu Sobat Budaya. Nah, lalu cuman nih kita pacar memperingati Hari Kemerdekaan Global nih, energi global nih. Nah, ini caranya antara lain tuh hemat energi di rumah seperti matikan peralatan listrik. Terus tuh yang tidak dipakai loh, dimatikan lampu-lampu. Terus hemat energi lah, contoh pakai peralatan elektronik dengan efisiensi energi tinggi. Dan mengurangi konsumsi energi di rumah itu langkah penting untuk mengurangi jejak karbon, terus juga menghemat biaya energi. Hemat energi, hemat biaya, Datuk Maringgi, Siti Nurbaya. Itu lagu pagi kecil lo. Itu seperti oh. Jadi menikah biasa pakai motor, sekarang nih harus pakai sepeda. Aku nanya Ika, cuman nih cari Ika tuh tadi cari mengurangi penggunaan energi. Ya paling enggak di rumah matikan lampu rutin. Tuh jangan-jangan tuh lampu enggak dimati, ha kan enggak dimati lampu ah. Laku pade, oke. Tuh dia tu pakai sepeda, jalan kaki, mungkin dekat deng lah jalan kaki lah. Atau jangan apa itu pakai transportasi umum kalau memang mungkin kan, menangkut dia tahu apa lah, jalan sepeda. Kurangi pakai mobil pribadi yang berbahan bakar fosil. Itu kita pacak ngebantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga polusi udara. Ya seperti anak bergabung kok, kita berbagi pengalaman. Ku tiap pagi, tiap hari itu pagi-pagi kula mulai matikan lampu. Oke, halo. Dincak bedai. Wah, hai, sampai hati. Siapa nih? Halo. Oh, putus. Oh, lapun. Yo, lanjut lagi siapa yang nak gabung. Yang oke, kita terima lo. Halo. Bibidi home, halo. Uyo, waalaikumsalam berdincah berdei. Siapa nih?
1: Siapa itu?
0: Awak, ke siapa nih?
1: Hah? Yusinta.
0: Apa? Oh, Yusinta. Yusintanya, anu, suara bergemang apanya?
1: Bergemang antara apa?
0: Oh, jauh dikit ayo dari radio.
1: Kan jauh di meter, Bro.
0: Naik yuk ke anu genteng.
1: Dapat kesempatan buat.
0: Naik ke genteng.
1: Genteng ya tuh.
0: Oh, yuk Sinta. Lampu tadi mati loh, lampu mah.
1: Loh, mati enggak ya, nih.
0: Ah, ya dek hemat energi ya yuk Sinta.
1: Hemat. Hemat kan udah gelap
0: enggak. Oh, mati kan siang-siang nih, oke. Okay.
1: Di
0: kawah ada gelap
1: menang
0: deh. Mamat. Oh, jangan.
1: Malam-malam
0: belampu. Oh, malam belampunya men. Ayo nih kelak-kelak anu kelak tebalik malam gelap anu siang belampu kelak. Deh,
1: buku siang malam belampu
0: bandang deh. Ayo naik motor apa naik speed deh?
1: Mutor kan ini mau ambil jurang kita kan dari warung kayu jadi hilang.
0: Mutor. Mutor listrik kok.
1: Dek mutor yakin.
0: Udah. Yang
1: terlalu bincin nak kompolit.
0: Oh kan jadi cemana yuk pun ano cara yuk menghemat energi ya. Listrik ano lampu dek dimati siang-siang. Mutor bebensin. Cemana cara yuk?
1: Tak cemana cara.
0: dia kena yuk nih.
1: Aku pun nak ada orang yang lihat mana.
0: Apa lagu gua?
1: Kalau gue gali
0: lah. Awak lagu.
1: Ada orang yang lihat mana yuk?
0: Lagu apa?
1: Jodoh.
0: Oh, ya sih.
1: Assalamualaikum.
0: Sarap. Jodoh. Rupanya nyari jodoh. Ayo Sinta nih. Yuk back nak ya, yuk lampu ya mati yuk lebam, yuk naik oke. Awak lepas tengah apa lah yuk, nak kira yuk, asal kira senang kok dek yuk. Oke lah, aduh mangal aku kaya yuk eh. Ini apa menkun gak ada, tengah apa lah men ya. Cak apa emang menkin gak yuk. Lagu pulih apa nih jodoh? Oh, siapa nyanyi dek jelas? Jodoh. Kalau aku cari awak, yo lagi siapa yang nak gabung nih? Lanjut. Ah, lah dek kan. Halo. Dincap dek. Siapa nih? Dincap dek. Halo, dincap dek. Oh, enggak dang lah. Tunggu apa lah. Berdincak berdaya, yo siapa yang nak gabung? Ku tunggu nikah wayang sampai hati ya. Halo, berdincak berdaya. Yo, berdincak berdaya. Apa hati kayak siapa nih?
2: Bosin bo.
0: Hah?
2: Kotinbo.
0: Ko?
2: Kotinbo.
0: Kotinbong.
2: Kotinbo.
0: Kotinbo. Oh, di mana nih?
2: Di Singkejong.
0: Hah?
2: Singkejong.
0: Bener-bener dia kedenger ku di mana?
2: Singkejong.
0: Di mana ya? Dekat mana? Dekat daerah mana itu? Dekat daerah mana itu toh? Halo? Wah, dek jelas nih ngapanya. Halo? Halo, boh. Wah, matai yuk. Yo, lanjut dong. Sampai nak gabung ke ya. Aku tunggu nih kita ngomong hemat energi, hemat biaya. Datuk Maringgi Siti Nurbaya. Lebab. Halo, ayo sampai ya teh ya. Dincap dai.
1: Dai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih ya, Raja dai ya. Au ge.
1: Lalame, kita dek gabung.
0: Au lalame, yo bedai lo dikit ah. Pernah.
1: Au bedai, lalame dek bedai. Au dah.
0: Au be, yo cepat amang dai lo.
1: Kita bedai.
0: Au lanjut.

0: Apa pantun dah?
1: Hanya terakhir meneri ulu. Mati peranduk di tanduk rusak. Alangkah sakit menanggung rindu. Orang tiada menembang rasa.
0: Nah. Okey. Nak lagu apa?
1: Aku nak lagu
0: apa? Apa lagu ya?
1: Lagu kuna.
0: Hah?
1: Apa lagu nak?
0: Lagu apa?
1: Apa lagu nak? Dan lagu.
0: Bab. Awak lah pun.
1: Isteri ku perceraikan lah.
0: Oh, okey lah. Tunggu banyak. Lagu banyak.
1: Salam-salaman kan anak-anak di Kanjulia, kan Abang Ibrahim, kan Abang Yan, kan Abang Terimah, kan Ayu Aminah, kan Ayu Sinta, kan Ayu Mi, kan Ayu Rindu, kan Muen lah.
0: Muen, okey lah.
1: Kan beradik, selamat bertugas, pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, makasih. Yuk. Mantap Mang Amat. Mang Amat, Pak. Makasih Mang Amat. Biasa Mang Amat nih. Okey, baik sobat budaya Spradi semua, dan baiklah lanjut. Yo. Jandaku nih di mana nih? Kalau aku cari lo. Ya. Makasih Mang Amat. Lah bergabung, lah berdaya, lah berpantun. Kita dengar lo lagu yang lah di request ini ya. Manis Manja. Spesial tadi yang request lagunya Yu Sinta. Wow. Oke. Jodoh.

0: Mai, Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku necikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom lagi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur. Lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ada ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Akhirnya ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek besana, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nelah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan, mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai. Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai. Tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nak model tu mai. Ku nak macam ke Alejandro ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palak ku pening ni ngok daftar makan ni mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar ku ada penasaran.
2: Nah, iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, au mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum tu. Lah, pok minum kan?
2: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimana? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Iya, aku tekukan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penen palak kone mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Mai kayak rom dikejar kayak orang gini.
4: Tuh, wah,
5: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih, Mai, yuk. Aduh, bengis saya pi, Mai.
4: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk sege rom.
5: Sibuk tah, apa ge?
4: Wah, tah gawi ya. Ngalah bupati lah sibuk pok nih rom.
5: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
4: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
5: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
4: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
5: oh.
4: Kain, Rom.
5: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
4: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyape saya deng Rom.
5: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa Bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai. Ngeracau ketak kari Mai.
4: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
5: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
4: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom, baseng galah Rom. Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
5: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar, orang gak sutek di balik selimut lah menisiko Mai.
4: Au nian Rom. Lain mentukang nata indepok nih Romo.
5: Indepok ya lah Mai, ngangge-ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
4: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktir ku pok Rom.
5: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
4: Dak lah Rom, dak berom. Nuek ke sensetep pok nih Rom.
5: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuknya lah pok nih Mai. Wew.
4: Rom.
5: Apa Mai?
4: Ada orang gila ya Rom.
5: Mana?
4: Mata lah Rom.
5: Wah mata ya Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tau kayak kita Mai.
4: Tuhan Rom.
5: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
6: Orang ambil anakku.
5: Mai,
6: Rom, kau ngeri, Mai. Ngeri, anakku. Kau ngeri, kau kata ya, Mai. Mai, Mai, dia nengok kita, Mai. Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai. Kamera dia, Mai. Gila, Mai.

0: anak seku ah. Kapan tah? Lorong! Lorong!
1: Mai mati lah mai, gue dekat gua mai.
0: Mai,
1: ya kita pulang nak. Mai, mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai. Yuna, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batu mai. Mati lah aku lari mai. Kita jangan ngomong lagi mai. Mati lah mai.
0: Apalah rom rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Oh rom. Pok dak tau dak rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom.
1: Oh.
0: Nyanya seketok kayak nyari anak.
1: Oh.
0: Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar kemarin rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus kemarin rom.
1: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
0: letek rom rom.
2: Oh.
0: Kemarin dosa asuk.
2: Aduh,
0: di pelontang ruas dikejar baye.
2: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
1: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai.
0: Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Icak-icak dek tahu bayi. Ni dia malah diceleng buli orang gila ya.
1: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ngen dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai, kau pikir ku ni benar utama mai apa cakap kempes? Ni mang mang kau ni mai, weh mulut aw.
0: Tapi rom, lucu kita tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom, tapi ni rom nyari anak.
1: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepok rom.
1: Tapi yang kira imang itu,
0: kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
1: Deki adehnya mana? Agi cakap ku selangit langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gile gile macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi dengan mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari ok. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
0: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena pok lah rom. Males ku ngejelas ya. Ku negi leteh rom. Nyabe nih hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Tak ku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang gak rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: siko ya, deng P mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun eh.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
1: Tahu lah pon. Oh mai,
2: Mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gila bisa perut mayo. Hah, ngeri kumai.
0: Bisa perut cemananya, Rom.
2: Kayaknya ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak, banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang...
2: Lah ngapa boleh gak ketawa tuh, Mai?
0: Ya apalah, ada yang sensor, maksudnya garang gile, banyak yang sensor, Rom.
2: Eh, oh, imbang
0: ya, lah tuh yang paling parah, Rom. Oh lah, po, nah, baseng po lah, Rom. Asa, po, gede ikut gile, kelar, Rom.
2: Oh iyalah, makin hari makin gile, Mai.

Baik, masih seberada saudara Sobat Budaya kita di Prodang Dut Berdijak Bedai. Nah, Sobat Budaya, selain hemat energi, mati lampu di rumah yang tidak terpakai, kita juga pacak melakukan hal lain untuk kita mendukung penerapan energi ramah lingkungan begitu. Nah, gunakan transportasi berkelanjutan, misalnya sepeda, jalan kaki, ya pakai transportasi umum ketika memang memungkinkan. Nah, dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi yang berbahan bakar fosil, ya kita pacak ngebantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga polusi udara. Terus edukasi dan penyebarluasan informasi Sobat Budaya ini juga penting, seperti yang kita lakukan, yang RRI lakukan di Prodangdut kali ini ya. Jadi bagikan pengetahuan tentang energi terbarukan dan manfaat ke orang lain yang kita tahu gitu. Sobat Budaya, jadi melalui pendidikan, kesadaran, nah kita pacak mengilhamilah perubahan dan mendorong orang lain untuk ngadopsi kebiasaan yang lebih berkelanjutan. Terus dukung investasi dalam energi terbarukan dan dalam skala yang lebih besar, dan dukung perusahaan dan proyek yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan. Menyokong investasi dalam teknologi hijau, dan ini akan membantu mempercepat transisi energi global dan juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan. Sobat Budaya, kurangi juga konsumsi air panas. Nah, air panas ini seringkali membutuhkan energi yang signifikan untuk dipanaskan. Ya, dengan apa? Dengan mengurangi penggunaan air panas yang tidak perlu. Ini dapat mengurangi konsumsi energi keseluruhan, no? Dan libatkan diri kita dalam gerakan komunitas, bergabung dengan organisasi atau gerakan lingkungan setempat dan desa yang berfokus pada energi terbarukan. Nah, dengan bekerja sama, ya kita baca

0: Hadirkan di kesempatan kali ini ya, untuk sobat budaya semua, kita lagi di berdincak bedai. Wah, ayah sampai hati ini tengah apa yo, cuaca agak-agak gelap nih, umanas peradi, tapi tidak apa lah, penting kita persiapan kalau ikan nak pergi ke mana-mana yo. Kalau yang tak pergi ke mana-mana, yang tak digawe, ya stay teruslah di perempat RRI Sungai Liat.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh Mai. Ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih haro mata gurum. Nah, ku beri kepo rom biar kita sama.
1: Mai Bintin, upe ya Allah.
2: Hai Mai. Ku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah telepon Nenwege makan telok, Rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa. Sak makan sute kayak nak lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kayak telok. Mai, menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh, Rom. Pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh, sakit
2: Rom.
1: Perut ku, Mai. Gaya pok nih, Mai.
2: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan, Rom.
1: Tapi katanya tadi kan lu makan telok, Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah, ya, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Nah, uzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
2: Ngising, Girom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang, nah, Mai.
2: Maksud, Pak Rom?
1: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, de abdola semen yang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
1: Yo, kayak Mai ngape, geli.
2: Nih, ha, kayak Pak lah, mata bintik sebelah nih, ha. Kayak Pak nih, ha, nyelangkit lah, kayak Pak, ha, ha.
1: Aduh.
2: Gajil, Pak, ha.
1: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anong kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi, gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, kak jangan kenakut ku Nemai. Ngapain badanku, Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin, Rom?
1: Kan, Mayo. Baca, oh kan imang, mang, oh.
2: Yalah, Rom. Rom, menak suolah raga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
1: Oh, jadi, be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mayo.
2: Awo, Romo. Tapi, ningok kau orang jadi dek seger, Rom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi mang, bi, nak ke mana tuh? Matilah, bi amang tuh.
2: Kenal nih mang, pok kayak amang bi adik Roma.
1: Dek, ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang, ya.
2: Aduh, sedeng lah, pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis, pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang pok gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, supaya ku, beh.
2: Baseng pok lah, Rom. Asap pok seneng, belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin gak ku Nemai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe ase ku Mai. Seram sange ku lete ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
1: Awok Mai, lah ngep-ngep nyabe ku Nemai. Yo Mai, kita ngasul usuat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat Nemai, dek tangan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
1: Ai, tahu bae kan Mai yo, ku tengah haus, seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi ini minum es ho.
2: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat ngeraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca pok pesandiwara Mayo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aulah pun ah, pacak lo kumayarka. Tenang ben, menanya si kok bakuan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau. Duit banyak jiat kerungkeng rom.
1: Aok pacak o. Sude kapuji. Kampas ko ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
2: Dek rom pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita girom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
2: Aduh,
1: agak jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang mbak wana rom.
1: Yo pon, kula dek tanah di.
2: Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada, kelapa kelimpet mai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya, kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara.
1: Celuteh Mangpan. Kecalo, merawak, kelitet, kletik leber, kena indi adalah tingkah seseorang yang minta perhatian orang lain, di mana tingkahnya tersebut bisa membuat lucu, namun juga bisa garing, bahkan bisa membuat manas hati kita yang menengongnya, sampai-sampai kita gemes sekali untuk menegam ketukok orang tersebut.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, Sobat Budaya, masih Anda bersama saya, Wanda Sonal Hamdan. Baiklah, saat ini pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Sobat Budaya, sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, dan tentu sebelumnya diikuti dengan terlebih dahulu akan dihadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, lagu religi Islami ya. Dan Sobat Budaya, selain itu pengajian ayat suci Al-Quran juga akan dikumandangkan sebelum azan maghrib hari ini, dikumandangkan untuk tanda melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin muslimat. Dan baiklah Sobat Budaya, untuk itu tetap di Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. Dan masih kita nikmati lagu-lagu pilihan yang saya hadirkan di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung, dan terima kasih Anda terus stay di Perumpat RRI Sungai Liat.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi kita, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda pengajian suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama dengan Qori'ah Tisma Yunita bacakan surah Al-Mumtahanah dimulai dari ayat 7 hingga 10, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama muazin Yusuf Mujarobi yang akan berkumandang pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: omai. Nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, mai nak belajar ke pulau kapuk, mai.
1: Syukurlah, Riki, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
0: Mai, mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
1: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari katiduk di kanti ular, Rom.
0: Deki ade, mai, ngeracau, iga. Lanu iga kan ya, mai. Tapi yuk nian, mai, yuk. Bener lah kata mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tiduk, mai. Tapi, kawan tuku, mai, yuk.
1: Dek, pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
0: ya. Bukan ya, mai. Jahat bener kayak ku, nih. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah, adu bersih kamar, oh. Awas kah?
1: Aula, yo.
0: Kalah kamar kare mai.
1: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
0: Dek ki ade mai, men kali ni ku yakin ku bersih, ku pasang AC, ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, ku cat bedeleu. Dek ki menang kamai, apa lagi job ku ni mai? Kain ku tengah banyak.

0: ya mai.
1: Gaya pok selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih rom, rom.
0: Masya Allah, panjang lidah kan ya mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
1: Ukan mesege. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, rom.
0: Macam kamar kan nih mayo. Tapi bener pulih gak teka mai.
1: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Eka Mai. Nama Eka ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Udah ingin aben, Mayat.
0: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja,
1: Mayat. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well nih.
0: Mayat berjalan, Mayat, Mayo.
1: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kendek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
0: Boleh mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Mati lah mai, mai, jenaknya mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
0: Tidak pun, ampun lah mai. Kita damai mai yuk, cukup kita bayi yang tahu mai yuk.
1: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
1: Ngapa Rom?
0: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang ngasak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
0: Anok, Mai, bik tuh pukok, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
1: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
0: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
1: Siapa Rom nama ya?
0: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
1: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
0: Ao, Tai Pau Begereng.
1: Lah nua lah bik tau Romo.
0: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
0: Jurok kan deh mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
0: Aok pulih mai yuk. Sikok deh mai. Waktu absen di kelas mai. Lah temango mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perutku mai.
1: Apa hal Rom?
0: Tahu dah, asa absen kan nurut abjad Mayo.
1: Ah.
0: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kami lah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo.
1: Ah.
0: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turut T Mai. Tai Pau Begereng.
1: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupanya gak ada yang lebih budu dari Kak Romo.
0: Gani mah, memang Mai. Kurang asem mah gak nih Mai. Gak sahabem, gak ngulok ke nih Mai. Keliwat memang gak nih Mai.
1: Taipau Begereng. Taipau Begereng.
0: Sampai kayak kalah Mai, Taipau Begereng gak Mai. Begaya. Asak na ano. Nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
0: Dek kawago.
1: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
0: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. hidup nih jentai pawi ge. Oh, jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
2: Jauh.
3: Kita berincaknya.
1: Itu kekaknya budak bep masalah gua.

0: Sobradi Sahabat Budaya, selanjutnya jam 19 sampai jam 20 kelak saat kita ikuti Gondang Dia bersama RRI Prompa Jakarta.
1: Prosesi diawali kirab budaya yang membawa kain penutup makam baru disertai pertunjukan seni tradisional dan gunungan hasil bumi. Tradisi ini menjadi upaya masyarakat menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan pelestarian tradisi lokal. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Propat FM, suara budaya Jakarta. Propat FM, suara budaya Jakarta. Bapak, interval terakhir dari rangkaian obrolan tanpa teks alias blantek untuk edisi kali ini. Ayo bakal menghadirkan banyak lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Dan juga pengen dong partisipasinya Abang Po. Kira-kira menu makanan rekomendasi Abang Po malam hari ini apa sih? Ayo pengen tahu, karena hari ini ayo pengen cari makan yang enak banget. Buat kalau gitu, buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Eh, Ling Ling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya, iya, iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa ntar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Probat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po makan apa malam hari ini? Karena kabarnya suasana di daerah Jawa Tengah itu akan dingin sekali. Wah, jadi emang suhu di kawasan Dieng Banjarnegara pada hari Kamis kemarin nih Abang Po itu sampai minus 6 derajat Celcius loh. Luar biasa. Jadi memang suhu ini tuh memang merupakan suhu yang terendah karena sebelumnya tuh sempat di minus 4 derajat Celcius dan sekarang tuh di minus 6 derajat Celcius. Dan kalau kondisi ini tuh ternyata memunculkan kekhawatiran Abang Po, karena kalau bisa bertahan di 3 hari ke depan diperkirakan banyak tanaman yang akan mati. Oh, takut banget. Tapi memang si embun upas ini tuh semakin tebal semakin luas kawasannya Abang Po. Jadi mungkin buat Abang Po yang mempunyai rencana untuk menghabiskan waktu liburan di daerah kawasan Dieng bisa melihat fenomena embun upas. Ada salju di Indonesia begitu ya. Tapi ternyata juga di sisi lain menambah kekhawatiran bagi banyak orang kalau misalnya terus-terus kedinginan, banyak tumbuhan yang juga akan mati dikarenakan tidak berproses gitu. Karena kepada para beku yang biasanya pohon-pohonnya hidup di musim panas begitu ya, jadinya pada beku gara-gara fenomena embun upas yang ada di kawasan Dieng.

Biar kita kagak kudet alias kurang update nih, abang pok kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua.

0: Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktif.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.
2: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

peka hidupku ne macam nila selamea. Sebatang kara, dak berkanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang nanti ku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni ne. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus benar, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok tak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asyik nyaman? Asyik nuwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sekeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asu tu. Menakut. Halungku tidur. Mikir dunia ni tak sudi-sudi. Hidup ge agak samela macam ni. Sembilan tah pacak keluar dari hutan ni. Hutan ni dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini.

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ademnya Cikar. Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku tidak tahu Mia. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian miak cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang umah indi bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung, cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mana batang ngege? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang, kelak pacak bertanya.

Sikap mana yuk batang nibung nih? Aseku same baik batang nih. Meni ku tahu baik. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku bicara kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemah deh lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningokku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ada apa jang? Ada perlu apa kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko, bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Nek O.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kau lihat nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusa. Masa lalu, O.
1: Wah, rezeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa si Kiling ngonggong nih? Dak biasa aja macem nih. Bentar nih, O, ku perlu. Kiling! Kiling! Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk Keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kamu muter-muter dak turun jatah nak nih, Kling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Da kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao jang, batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: Potong-potonglah kayu ajang. Kaputonglah.
1: Ahok nek. Lah nek, tinggal yang paling bawah nilah yang belum. Ku tebeng lu nek ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nek. Hah? Ahok bayi. Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngapa je dari umbut nibung nih nek?
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapakah?
1: Maaf, maaf, maaf. Siapakah?
3: Ko.
1: Asekko pernah nengok Mogeka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah. Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nek bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, Nibung, ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak ngenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, gak perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku gak peduli. Ko siap mati demi Nibung.
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah. Nang lawan uli udah.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue. Ciaa!
4: Kurang ajar kau. Ciaan! Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dead! Ah, santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia Keka.
4: Au, sakit . Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tulah dia duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha. Nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh. Ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana Es?
2: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. kula pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep nengong muka api setik nih.
4: Sini
5: Es, masuk rumah lu Es. Besar petir nih.
4: Cuma aku takut ke sana.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Atau, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben, nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
8: Ape kemai? Dari jauh kulirka sengak-sengam, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata udah mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege, kalah yang paling dekat rom, kenlah dari kecil kita dekat, sampai ke tuwe ne rom.
8: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda mai, dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
8: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
8: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
2: Denglah rom, gaya ketapok namang tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
8: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
8: Di hatiku nih, mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet, pok ya sakit ya duit lagi.
8: Men ya, pok dek usaha, nok, mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom, mah?
8: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati, sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
8: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
8: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelup kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
8: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
2: Auk lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
8: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, ne lah dia, mai.
2: Menek.
9: kafe nama Rom.
8: Ape? Tape?
9: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
8: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
9: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
8: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
9: Deng ke Aliando Rom. Mirip mangpan ya toh.
8: Mane mangpang rungang Mai.
9: Tengok rebok keriting dak Rom.
8: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
9: Nok basing pok lah Rom.
8: Kita duduk di mana Mai yuk?
9: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
8: Oh, awak lah pun. Oh, Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
9: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
8: Oh, ayam. Jadi menciken steak ni arti ya kalau kuning. Ciken ni ketepo ayam Mayo, steak ni berarti ketiak Mayo. Aau dah Mai? Jadi ketiak ayam Mayo.
9: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
8: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu Mai.
9: Malu, kudeng.
8: Ku masan sampe ke pok bela ho.
9: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
8: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
9: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok ada penasaran.
8: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
9: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
8: Nyaman dak, Mayo?
9: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
8: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam ni, Mai.
9: Oh, Rom. Jen pok minum, toh. Lah, pok minum, kan?
8: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
9: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
8: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
9: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
8: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
9: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
8: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
9: Gelak lu Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
8: Kau aku dah Mai. Tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
9: Ah, payah bayi pok nai Rom. Yolah pun Rom.
8: Yo Patman, jangan kek lama iga.

budaya dimanapun ika berada dan tentu lagi di kebersamaan kita di Etnis Nusantara Batang Hari 9 malam hari ini nganti kak sampai jam 10 kelaok sebelum kita beralih ke tangte tembang terakhir untuk tidur ki nganti malam hari ika. Tadi lah kita dengarkan lagu-lagu Sumatera Selatan no di Batang Hari 9 ne. Nah kali ini ku ada beberapa informasi untuk ika sepradio terkait dengan ada tradisi budaya dari Palembang dan sekitar Sepradi.

0: Nah, kali ini Sepradi ada benteng Kuto Besar, sisa-sisa peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh di abad ke-13, Sumatera Selatan sempat menjadi wilayah tak bertuan dan menjadi tempat bersarangnya bajak laut. Palembang menjadi kota yang sepi, tidak seperti kala Kerajaan Sriwijaya berkuasa. Beberapa tahun pasca runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, kemudian berdirilah Kesultanan Palembang yang bernuansa Islam dan berpusat di kota Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan kerajaan Islam yang besar pengaruhnya di dalam pengembangan ajaran Islam di Nusantara. Dari kesultanan yang sudah berdiri sejak 1700-an ini, lahir beberapa tokoh Islam yang berpengaruh dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Salah satunya adalah Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain meninggalkan ajaran Islam, Kesultanan Palembang juga meninggalkan beberapa bangunan bersejarah yang hingga kini masih bisa disaksikan. Bangunan bersejarah tersebut antara lain seperti Museum Sultan Mahmud Badaruddin II dan Benteng Kuto Besar di sebelah baratnya. Keberadaan Benteng Kuto Besar tidak lepas dari Kesultanan Palembang, mengingat tujuan utama berdirinya benteng ini dimaksudkan sebagai pertahanan dari serangan penjajah asing. Benteng Kuto Besar mempunyai ukuran panjang sekitar 288 meter dan lebar lebih dari 187 meter. Ukuran tersebut digunakan untuk melindungi keberadaan Keraton Kuto Baru dan Keraton Kuto Lama yang ada di dalamnya. Benteng Kuto Besar mulai dibangun sejak 1780 pada masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin I yang berkuasa pada rentang waktu tahun 1776 sampai 1803. Setelah masa kekuasaannya berakhir, pembangunan Benteng Kuto Besar kemudian dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II hingga akhirnya selesai dibangun pada 1821. Nah, sahabat budaya, Benteng Kuto Besar secara umum mengadopsi gaya arsitektur bangunan Prancis. Uniknya, benteng pertahanan ini dibangun menggunakan bahan baku berupa batu kapur yang langsung didatangkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Kini bagian dalam benteng bersejarah tersebut digunakan sebagai ruang perkantoran Komando Daerah Militer atau Kodam Sriwijaya. Dengan status tersebut, Benteng Kuto Besar tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Padahal, di dalamnya banyak informasi sejarah yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Nah, Sepradi, sahabat budaya, itu dia tadi ada berbagi sedikit tentang tentunya sejarah, adat, tradisi budaya dari Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kali ini di Benteng Kuto Besar, sisa-sisa peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Yang pernah berkunjung ke BKB, Benteng Kuto Besar, wow ya, di seberangnya malah ya, apa itu ya, kita bisa menyaksikan jembatan Ampera apalagi di malam hari. Di malam hari itu wah, indah benar Sepradio, dengan latar belakang jembatan Ampera yang sangat indah sekali. Oke Sepradi, jam 21.34 suat nih, lanjut lagi. Kita dengarkan pilihan lagu-lagu Sumatera Selatan di etnis Nusantara batang hari 9 sampai jam 10 kelak Sepradio. Sebelum kelak, kita lanjut ke Tangtut, tembang terakhir untuk tidur ginganti malam hari ka. Jadi jangan kemana-mana Sepradio, tetap bersama kami di Perempat FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gimai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa bunga kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dak lah Es, pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: Ah, astagfirullahaladzim ya Allah.
2: Oh, Es. Ah. Ya, ngapa bawa diri deket batangnya, Es? Dipik, Es.
7: Di mata lagi, Mai. Konela takut cem nih, gini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
7: Cuman aku takut ke sana.
8: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bagrang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay. Yuk, bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi, Mai nak belajar ke pulau kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kapacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Ase ku nunggu hari ka tiduk di kantiu lah, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah KTK, Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tiduk, Mai. Tapi kabantuku, Mai, yuk.
2: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
1: ya. Bukan nih, Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar, oh. Awas kah?
2: Tomong oh, lah
1: yo. Kalah kamar kari Mai.
2: Meningok paling-paling angak-angak teh ayam po ah.
1: Dek ke ade Mai menkali nih ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas. Ku beli TV. Ku wah, beli spray ya, mahal. Ku cat bedeleu. Dek ke menang ke Mai. Apa yang job ku nih Mai. Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan, meseke. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah, Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tiduk, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayok. Tapi, bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Tidak, tidak aku panggil Kak Mayat lagi.
2: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya, Siti Trompak.
1: Iyalah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ngegak. Matilah Mai, Mai, jelaknya Mai.
2: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Tidak pun, tidak pun, tidak pun, ampun Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh, pokoknya. Mending ngomong, anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Taipau Begereng. Tulah mendek tahu apalah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Taipau Begereng.
1: Oh, Taipau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik, tau, Romo.
1: Oh, nian, Mai. Cubik kebayang ke, Mayo. Serba salah jadi yang men kita manggil anak, eh?
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, eh? Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya, tante ada taidak?
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: awak puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai. Tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan nurut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo. Panggil lagi, Suryadi, hadir bu. Sekali pas turuk temai, taipau bergerang.
0: Saya bu.
2: Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mah, kok mimang mah, kok kurang asem mah gani mah. Ndak sahabem, ndak nguluk gani mah. Keliwat mimang gani mah.
2: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mah, taipau bergerang gak mah. Begaya, asana ano. Nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tau judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan
1: dek,
2: Taipau Begereng.
1: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai, deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mike Robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Orang beli butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-daya, dek ruang jatah.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nacek.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.

0: dia ke muru perit ya. Nya, oh Nya, buru burung perit ya Nya. Habis pagi kita dimakan perit, dek udah masak aben ya Nya.
1: Oh lah Pak, kamen pacak muru ha. Pak, alam diputek padi ya, Pak. Menunggu masak habis dimakan perit, neh.
0: Oh, lapun, bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh, lapun, Pak. Kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek.
2: Setuju.

Sobradi sahabat budaya, jadi kebersamaan kita di Tangto Tembang terakhir untuk tidur ingin tika sampai tutup siaran jam 12 kelak. Hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026 Sobradi. Nah Sobradi, untuk Ika yang begadang nonton Piala Dunia, ini dia tips agar tetap terjaga Sobradi.

Nah, tentu Piala Dunia selalu jadi momen yang dinantikan para pecinta sepak bola. Perbedaan waktu membuat sejumlah pertandingan berlangsung pada tengah malam sampai dini hari, Yosef Radio. Kondisi ini kerap menimbulkan rasa kantuk bahkan saat pertandingan sedang berlangsung seru. Nah, agar tetap terjaga, tidur singkat atau power nap selama 20-30 menit sebelum pertandingan dapat jadi pilihan. Cara ini membantu memulihkan energi sehingga tubuh lebih siap untuk begadang. Selain itu, disarankan nonton dalam posisi duduk agar tidak mudah tertidur saat laga berlangsung. Nonton bersama teman juga dapat jaga semangat tetap stabil, Sob Radio. Suasana yang lebih hidup membuat perhatian tetap terfokus pada pertandingan. Merasa kantuk mulai muncul, lakukan gerakan ringan seperti peregangan atau berjalan sejenak saat jeda pertandingan untuk membantu tubuh tetap segar. Asupan makanan dan minuman juga perlu diperhatikan, Sob Radio. Minuman berkafein seperti kopi atau teh dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Tapi sebaiknya dikonsumsi secukupnya. Hindari makanan berlebihan sebelum pertandingan karena dapat memicu rasa kantuk. Pilih camilan ringan dan tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, dengan persiapan yang tepat, momen nonton Piala Dunia dapat dinikmati secara maksimal tanpa terganggu rasa kantuk. Jaga keseimbangan istirahat tetap penting agar kondisi tubuh tetap prima. Nah, itulah dia Sob Radio. Ada tips agar tetap terjaga saat begadang nonton Piala Dunia. Jangan sampai kelewatan Sob Radio gara-gara tidur gak menyaksikan secara langsung. Tentu jagoannya di pildur lah masuk perempat final Sob Radio. Waduh, terakhir kemarin ada Prancis lawan Maroko, menang Prancis Sob Radio. Luar biasa Sob Radio. Oke, kalau kita lanjut lagi jam 23.05 menit suat nih, kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu Dampus Ginganti Malam Hari Kak Ditangtut, tembang terakhir untuk tidur.

sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungalian. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat-adik, saudara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini, sobat budaya, ikan-ikan tigeku, Wanda Son Alham. Dan baiklah, tentu dengan rangkaian acara telah dipersiapkan untuk sobat budaya subuh. Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa. Sebentar lagi, sobat-adik akan hadir loh. Insya Allah bersama Ustaz Khairuman yang akan langsung hadir di studio untuk Anda sobat budaya, dan Anda dapat berinteraksi nanti melalui telepon dan WhatsApp di 0812 13 14 139. Nah sobat budaya, selain itu juga Ngopi Pagi akan hadir dan acara-acara lainnya sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita cukup panjang, dan untuk itu Anda tetap bersama kami di Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Rupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik, saudara, sobat budaya, apa kabar semuanya? Kembali di kesempatan kali ini ya, Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa hadir untuk semuanya di kesempatan kali ini dengan edisi live ya, langsung bersama narasumber kita Ustadz Hairoman Deha. Baik, hari ini, pagi ini insya Allah dengan tema tiga macam bentuk syukur, seperti itu. Dan Anda juga nanti kami akan ajak bergabung tiba saatnya nanti di WhatsApp ataupun juga di telepon 08 12 13 14 103 9. Nah, seperadik, saudara, sobat budaya, untuk itu langsung baik. Kita sapa dulu nih ya narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh, Bang.
3: Sehat ya, Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik. Pagi ini sudah bersama kita. Terima kasih Ustaz ya tentunya. Iya, dan topik kita tiga macam bentuk syukur ya, Ustaz ya.
4: Iya.
3: Ya, tentu ini sobat budaya, ya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian singkat berkaitan dengan tiga macam bentuk syukur dalam Kupiah komunikasi perkara iman dan takwa. Baik, silakan Ustaz.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Awadu, para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh rahmat ini kita berjumpa kembali dengan saya Khairuman Deha dan juga tentu presenter kita yang luar biasa, Bang Mandasona. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa disambungkan hati kita kepada Rasulullah, dan juga senantiasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dikumpulkan bersamanya, mendapat syafaatnya, bersama masuk ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dan kita renungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan kita nikmat yang sangat banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita, berbagai macam pemberian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mulai dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dari tiada menjadi ada. Dulunya kita tidak ada, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ada. Lalu setelah ada oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat-nikmat akal di antaranya. Yang mana nikmat akal ini adalah nikmat yang sangat besar. Lebih besar daripada harta dunia. Walaupun kita punya duit MM-an, triliunan, tapi akalnya enggak normal, gila misalkan, enggak ada gunanya. Berarti nikmat kesehatan akal ini salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan memberikan kita nikmat rizki, memberikan kita sehat, memberikan telinga, penglihatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Sampai saking banyaknya dijelaskan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak terhitung jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap hari kita bernafas, keluar masuk nafas kita ini pun tidak sanggup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dari sekian banyak pemberiannya, dari sekian banyak pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan berbagai macam pemberian kepada kita, cuma satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih bahasa kita, berterima kasih. Maka kalau kita berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala senang, tentu Allah Subhanahu wa taala cinta. Sama kayak kita, misalkan kita ini dikasih orang, kita misalkan ngasih sesuatu ke orang, kita ngasih bantuan ke seseorang, orang itu mengucapkan terima kasih, Pak ya, terima kasih, tentu kita senang. Yang memberi sesuatu, membantu kepada orang, senang. Tapi kalau kita sudah ngasih sesuatu kepada seseorang, kemudian juga kita ngasih bantuan, tidak diapun terima kasih, tidak diapun terima kasih, tentu kecewa kita. Mikir lah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur dan tidak terima kasih, Allah tidak suka. Oleh karenanya, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Berbicara syukur, segala macam bentuk syukur kita kepada Allah yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta, yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu senang, itu terbagi menjadi tiga. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada terbagi menjadi tiga. Apa? Yang pertama, syukur dengan ucapan. Kita di saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan melalui ucapan-ucapan kita. Bersyukur kepada Allah lewat ucapan ini ada tiga. Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah, dapat nikmat dari Allah, alhamdulillah, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Jadi ketika kita sudah beralhamdulillah, maka kita itu sudah menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala versi lewat ucapan tadi. Jadi kita alhamdulillah kayak dikasih orang sesuatu, dapat nikmat apa dari Allah, selamat dari musibah, alhamdulillah ya Allah, macam itu. Yang nomor dua adalah mengucapkan terima kasih kepada orang yang menyampaikan, yang mengantarkan nikmat itu kepada kita. Kita menyampaikan terima kasih kepada Allah, kepada orang yang mengantarkan nikmat Allah sampai kepada kita, tukang paket, tukang kurir. Nikmat itu hakikatnya dari Allah. Tetapi Allah enggak mungkin ngantar sendiri ke rumah kita, langsung jatuh sendiri blok dari atas, enggak. Pasti melalui makhluk-Nya. Ada orang nganter beras, ada orang ngasih ini, ada orang ngasih berbagai macam kebaikan kepada kita. Tentu kita beralhamdulillah kepada Allah dan juga mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengantarkan nikmat tersebut. Karena kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengantarkan nikmat itu sebagai bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada Allah. sebagaimana sabda Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah, kata Nabi. Oleh karenanya, bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada orang yang mengantar nikmat, bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling kita terima kasih kepadanya atas nikmat-nikmat yang sampai kepada kita itu, tentu yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab berbagai macam nikmat turun kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam ini. Kemudian yang kedua juga yang harus paling banyak disyukuri, orang tua kita sudah melahirkan kita, ngerawat kita dari kecil, dan juga guru-guru kita, dan masih banyak yang lain-lainnya. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur dengan ucapan itu meliputi membicarakan nikmat tersebut. Kita dapat nikmat ini, nikmat itu, sampaikan, ceritakan kepada orang. Alhamdulillah, oh, ku ada rezeki ini. Alhamdulillah, suamiku ngasil. Berapa hasil loh? Nah, tidak usah dijelas itu. Oh, sekian puluh juta, tidak usah. Alhamdulillah, lancarlah usaha, doanya, oh, macam itu. Karena kata Al-Qur'an, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahadis, ceritakan. Alhamdulillah, ku ada rezeki, pacak beli emas. Nah, tu pacak beli mobil, doanya, nah, macam tu. Niat dalam rangka bersyukur, bukan dalam rangka nak pamer apa yang kita dapat. Sekiranya orang yang kita omongin, bicarain, bicara, yang ajak bicara ini tidak marah, tapi sekiranya orang yang kita mau ajak bicara bersyukur itu bakalan marah, bakalan jadi gosip, nanti tidak usah gitu. Nah, itu sebagai bentuk syukur dengan ucapan. Yang kedua adalah bersyukur dengan perbuatan. Syukruh bil arkan, syukur dengan anggota badan. Apa bersyukur? Jadi syukur ini tidak hanya cukup melalui lisan, tapi juga ada di situ syukur dengan perbuatan, syukur dengan ucapan-ucapan. Apa itu? Yaitu sorfun nikmat, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sesuatu yang dibenarkan. Kita diberikan rezeki oleh Allah mobil, dipakailah mobil ke masjid, dipakailah mobil bersilaturahim, dipakailah mobil kita ke tempat-tempat kebaikan, diajak, dipakailah mobil kita itu untuk ngantar anak istri. Ini bagian ibadah, apa namanya, bersyukur dengan perbuatan. Jangan terbalik. Dulu sebelum punya mobil, rajin silaturahim, rajin ke masjid pakai motor. Begitu punya mobil, mobilnya bukan dibawa ke masjid, tempat hiburan. Kebanyakan kan gitu orang. Mobilnya jarang sekali dibawa ke tempat-tempat ibadah. Ibadah itu tidak mesti ke masjid. Saya bahasakan tadi, silaturahim ke kerabat, silaturahim bawa anak istri jalan-jalan. Ini bagian daripada ibadah. Jangan dibawa ke tempat maksiat. Punya usaha, digunakan, berdoa di jalan. Jadi badan kita beribadah kepada Allah, sholat lima waktu dan semacamnya, itu pun sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat Islam, atas nikmat sehat badan dan seterusnya. Jadi bersyukur kepada Allah ini dengan arkan, dengan perbuatan, menggunakan seluruh anggota badan, menggunakan seluruh nikmat-nikmat Allah ke sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati. Bagaimana bersyukur kepada Allah dengan hati? Al-iktiraf, mengakui, merasa bahwa nikmat yang datang kepada kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kedapatan rezeki berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang sekilas tentang tiga macam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka disitulah la'azidannakum, akan ditambah oleh Allah, baik ditambah nikmatnya atau ditambah keberkahan di dalam nikmat-nikmat tersebut.
3: Ya, baik Sobat Budaya, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana tiga macam bentuk syukur yang meliputi ucapan, perbuatan, dan juga hati. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, kami nantikan Anda di kesempatan kali ini, baik via telepon ataupun WhatsApp. Oke, baik, sudah ada telepon, kita terima dulu. Ya, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Mas Radi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ahmad ini ya. Ya, silakan Mang Ahmad, pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Mbak Intan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar?
4: Alhamdulillah, Mang, sehat.
5: Alhamdulillah, penting sehat. Biar kurang duit tapi kadang sihat, alhamdulillah.
3: Ya, silakan Muhammad.
5: Saya mengusul apa namanya, ano minggu tadi kita sholat anak sholat tasbih itu waktu jam berapa Pak Ustaz?
3: Sholat apa Pak?
5: Sholat tasbih.
3: Tasbih.
5: Iya. Okay. Waktunya berapa?
3: Waktunya oke.
5: Okay. Nah, ya. Kalau sholat tahajud kan ya malam. Mm-hmm. Kalau sholat duha itu kan jam 8. Nah, jadi tasbih itu jam berapa waktunya?
3: Oke, okay, baik. Itu saja, Bang Ahmad.
5: Ya, aku nanya tuh ya.
3: Oke, okay, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz, ya, sholat tasbih.
4: Mang Aman, terima kasih. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Senin kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang sholat tasbih di kajian fikih Kupiah setiap hari Senin. Kebetulan kemarin sholat tasbih. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, salah satu sholat sunat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat yang di dalamnya itu terdapat pembacaan tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 300 kali. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Jadi masing-masing rakaat di situ terdapat pembacaan tasbih bagi, tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 75 kali. Bisa dikerjakan dengan 4 rakaatnya 4 rakaat, bisa sekali salam, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu salat tasbih. Nah, sekarang waktunya sholat tasbih kapan? Nah, sholat tasbih ini adalah termasuk sholat sunat yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Tadi begini, sholat sunat itu ada dari sisi waktu ya. Itu ada terbagi, yang pertama memiliki waktu. Seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, witir, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada waktunya. Yang nomor dua adalah sholat sunat yang punya sebab. Kita gerhana sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, gak ada waktunya, jam berapa itu gak ada, tapi ada sebabnya. Sebab ada gerhana, kita sholat sunat. Sebab ada apa namanya gerhana matahari, kita sholat. Dan juga sholat tahiyat al-masjid, gak ada waktunya itu, tapi ada sebabnya. Sebab masuk masjid, sholat sunat. Nah, yang ketiga adalah sholat sunat gak punya waktu, gak punya sebab. Gak punya waktu, kapan waktunya? Gak ada. Apa sebabnya? Gak ada. Salah satunya adalah sholat tasbih. Jadi sholat tasbih ini salah satu dari sholat yang tidak punya sebab, tidak punya waktu kapanpun. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore, semampu, sesempat kita. Makanya gak ada waktunya sholat tasbih ini. Bisa jam 7, bisa jam 9, bisa macam-macam. Karena di sana itu bebas kapan saja. Tetapi tidak boleh dikerjakan setelah sholat asar. Kita sehabis sholat asar gak jadi ngerjain sholat tasbih, karena kita dilarang di situ. Setelah sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, sholat subuh, lalu berdiri bangkit lagi nak sholat tasbih, dah jadi. Kenapa? Karena dilarang mengerjakan sholat sunat yang tidak punya waktu dan sebab di situ. Jadi sholat tasbih ini kapanpun. Dan kata para ulama, sholat tasbih ini sebisa mungkin selama hidup ini adi kita nak sholat tasbih ini. Walaupun sekali seumur hidup. Jadi mempacak tiap hari, tidak baca tiap minggu, tidak baca tiap bulan, tidak baca tiap bulan setahun sekali, tidak baca setahun sekali seumur hidup sekali. Kata. Jadi macam tu, Bang Ahmad, tidak di waktu sholat tasbih ini bebas.
3: Ya, jadi seperti bebas, itu. Ya, ya. Bang Ahmad. Terima kasih Bang Ahmad sudah bergabung. Ya, kembali kami ingatkan, jadi kesempatan kali ini tiga macam bentuk syukur itu menjadi topik kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khairuman, ucapan, perbuatan, dan hati, begitu. Ustadz, berkaitan dengan ucapan ini, Ustadz, menjadi salah satu jadi dari tiga bentuk syukur tadi ya, Ustadz ya, ucapan. Apakah ini memang secara lisan harus kita ungkapkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita katakan mendapat sesuatu lah, apapun itu, utamanya kebahagiaan misalnya, Ustaz, iya, tadi. Apakah ini memang wajib kita ungkapkan antara kita dan Allah, atau seperti apa sih, Ustaz?
4: Iya, jadi sebagaimana tadi terkait dengan syukur ini, di saat kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus ada syukur di situ dengan lisan, di antaranya yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah ini tidak mesti nyaring gitu. Yang penting kita ada ucapan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, maka itu sudah mencakup sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang harus ada terucap. Kalau tidak diucap, itu berarti dalam hati bayi. Kita bersyukur, ya Allah makasih, itu berarti syukur dalam hati, merasa bahwa nikmat itu datang dari Tuhan, sehingga kita ini dalam hati makasih ya Allah, macam itu berarti sudah masuk ke syukur yang ketiga dengan hati tadi. Syukur dengan lisan belum terpenuhi, karena lisan ini harus terucap gitu. Harus terucapkan. Ya.
3: Gitu. Lalu perbuatan, ucapan, perbuatan, dan hati. Apakah tiga ini harus saling, artinya terkait dan juga harus saling melengkapi, Ustaz?
4: Secara ini kita sudah bisa mencapai syukur dengan salah satunya. Artinya dengan ucapan saja itu sudah menjalankan syukur kita kepada Allah. Atau dengan perbuatan, segala macam nikmat yang diberi oleh Allah kita gunakan ke kebaikan, itu juga sudah kita menjalankan syukur itu tersebut. Ataupun dengan hati tadi. Jadi masing-masing ada wilayahnya, masing-masing ada tempatnya. Tetapi sekiranya mampu, tentu kita ini bisa menggabung seluruhnya ini. Lisan kita alhamdulillah, nikmat yang datang itu kita pakai untuk kebaikan-kebaikan, dan hati kita itu tadi merasa kuning nikmat ini dari Tuhan, sehingga seperti yang kita sampaikan tadi, kita ngobrol tadi, oh itu tidak terucap, tapi dalam hati makasih ya Allah, kayak terharu segala macam, tapi tidak terucapkan. Oh berarti dia itu syukurnya itu via hati, lewat hati. Jadi dengan salah satu saja kita sudah dapat, dan lebih baiknya kita bisa menggabungkan semuanya dengan lisan, dengan perbuatan, pun dengan hati. Kita sudah bersyukur dengan apa namanya, alhamdulillah saja itu sudah menjalankan syukur dengan lisan tadi. Tetapi syukur dengan perbuatan, misalkan nikmat itu dipakai untuk maksiat, ini tidak terlaksana.
3: Ya. Ya. Termasuk juga sedekah ya Ustaz.
4: Nah, termasuk sedekah ini bagian daripada kita syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita.
3: Ya, melalui perbuatan tadi.
4: Melalui ya, perbuatan. Okay. Jadi syukur itu apa namanya, dengan pengertian yang luas.
3: Ya.
4: Jadi kita tidak apa namanya, tidak hanya berpaku kepada syukur ini harus alhamdulillah anu, enggak. Syukur dengan lisan saja itu banyak macamnya, itu di antaranya tiga tadi. Kemudian kita menggunakan hal-hal yang baik. Kita misalkan punya sebagian rezeki, kita sisihkan untuk orang-orang di kanan kiri kita yang membutuhkan. Kemudian juga kita punya harta, mobil dan semacamnya, itu kita bawa silaturahim ke rumah kerabat. Ini bagian daripada syukur juga, termasuk sedekah tadi itu. Jadi syukur ini sangat luas pengertiannya ini.
3: Oke, baik. Nah, ini kita ke WhatsApp dulu. Ada dari Nana di Sengeliat. Ya Ustaz, apa keutamaan syukur itu Pak Ustaz? Ya, dan bagaimana kita ya ini mungkin bagaimana cara kita bersyukur kepada orang tua gitu. Nah, ini silakan Ustaz.
4: Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur ibadah di dalam hidup ini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu intinya itu bermuara atau terhimpun kepada dua perkara, syukur dan sabar. Jadi segala macam apa yang kita lakukan kepada Allah terkait peribadatan ini adalah bermuara kepada dua hal. Apa itu? Syukur dan sabar tadi. Di saat kita dapat musibah, sabar. Sabar ya seperti yang kita bicarakan tempo hari itu. Itu sabar. Kemudian syukur. Kita sholat lima waktu ini sebagai bentuk syukur juga. Kita berpuasa Ramadan, syukurlah. Kita berbagai, jadi bentuk syukur kepada kita ada rezeki disisihkan untuk apa namanya, kebaikan-kebaikan, dipakai untuk kebaikan, bagian syukur juga. Yang nomor dua itu tadi sabar. Dua-duanya ini adalah apa namanya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama di sini, orang apa, Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah itu sangat senang ketika ada orang yang bersyukur, sehingga membuat nikmatnya itu ditambah. Di antara keutamanya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur kepada aku atas nikmat-nikmat, aku tambah, baik ditambah kuantitasnya nikmatnya atau ditambah keberkahannya. Nikmat yang ditambah keberkahannya oleh Allah, walaupun penghasilannya segitu-gitu, tetapi dia merasa cukup, tenang dengan apa yang didapat. Kita sehari misalkan dapat rezeki penghasilan 200 atau 100, tapi 100 itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin cukup. Segala macam kebutuhan-kebutuhan, keinginan yang tidak penting itu Allah tutup. Sehingga walaupun 100 kebutuhannya paling 70.000, oke, baca nyimpen di 70.000. Kalau rezekinya itu sudah ditarik keberkahannya oleh Allah, tidak diberikan, tidak ditambahkan, walaupun hasilnya sehari 1 juta, tapi pengeluarannya 1.200.000, hutang tambah banyak. Banyak orang penghasilannya tambah banyak, hutangnya tambah banyak, ada yang model kayak gitu. Berarti ini salah satunya keberkahannya sudah tidak ditambahkan oleh Allah. Mungkin salah satunya itu tadi, gara-gara gak bersyukur. Yang nomor dua, syukur ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kata para ulama, lebih tinggi dari sabar. Banyak orang itu diuji oleh Allah dengan kesabaran, banyak lolos. diuji kesabaran, banyak bermunajat kepada Allah, banyak berdoa, banyak macam-macam lah. Banyak yang lolos ketika diuji dengan kesabaran. Tapi ketika diuji dengan kecukupan, banyak yang tidak lolos untuk bersyukur. Makanya orang tambah kaya biasanya itu tambah macam-macam, tambah aneh-aneh gawiannya. Dulu tidak pernah kenal klub malam misalkan, dunia malam. Begitu banyak duit, udah mulai belajar, gemes segala macam itu. Berarti tidak lolos ini. Sehingga kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Padahal syukur ini adalah ibadah yang sangat dicintai, tinggi, lebih tinggi malah dari sabar itu. Syukur itu tadi.
3: Nah gitu. Ini berkaitan dengan syukur dan sabar tadi. Ini lebih utama mana Pak Ustadz? Ya ini dari siapa ini? Ya Anda, kami ingatkan kalau Anda WhatsApp, kirim WhatsApp juga berikut namanya begitu ya, sehingga kami tahu siapa Anda dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan ada lagi nih nanya di luar tema, bagaimana hukum orang tua itu tidak peduli lagi ke perkembangan agama anak? Wah ini gimana nih Ustaz? Gimana ceritanya ini?
4: Iya.
3: Ya ini yang pertama tadi, syukur dan sabar. Mana yang utama? Yang kedua, perkembangan agama yang anak itu yang tidak diperhatikan orang tua. Nah, bagaimana hukumnya? Silakan Ustaz.
4: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam kehidupan beribadah nih, bertuhan nih, kita ini ada dua muaranya, itu ibadah kita seluruhnya itu sabar syukur itu. Nah, tentu lebih tinggi mana, syukur apa sabar? Nah, di sini kata sebagian ulama lebih tinggi syukur. Lebih tinggi syukur. Orang yang rajin bersyukur itu jauh lebih utama daripada orang yang banyak sabar.
3: Banyak sabar.
4: Kenapa? Karena itu tadi, kalau kesabaran rata-rata kebanyakannya, enggak semuanya, banyak orang itu lolos. Diuji dengan kesabaran, penyakit, ekonomi yang sulit, banyak lolos biasanya itu. Banyak bisa, maksudnya banyak yang pacak untuk menghadapi itu semua. Tapi ketika diuji oleh Allah kekayaan, kepangkatan, sulit.
3: Ya.
4: Sulit untuk lolos di situ. Sulit untuk amanah maksudnya. Dikasih oleh dulu ada orang misalkan waktu dia miskin rajin. Rajin bersedekah, rajin ke masjid, rajin silaturahim, rajin apa namanya? Rajin bersilaturahim. Ketika dia belum, ekonominya masih standar, belum kaya maksudnya. Tapi ketika sudah kaya, nah yang asalnya rajin ke masjid mulai jarang.
3: Lupa, kalau enggak
4: ada, lupa.
3: Sudah ada jabatan, sudah itu
4: dulu, musung dada. Dulu ada jabatan, gitu, masya Allah, sopan, negur segala macam. Begitu duduk di atas, WhatsApp tidak dibales.
3: Iya.
4: Pas gitu di blok, tidak kena lagi.
3: Betul.
4: Tidak kena lagi. Pak ada mau nyawet datang ke rumah.
3: Kadang-kadang semena-mena Ustaz, nah, dalam menjalankan jabatan.
4: Nah, itu tadi, dia. Gitu ya. Berarti dia karena banyak tidak lolos ketika banyak dikasih lolos oleh Allah nikmat-nikmat. Sehingga untuk bersyukur di situ tetap silaturahim, tetap memberi, tetap rendah hati, senyum sapa kayak sesama. Itu sangat sulit. Makanya ketika itu bisa dilakukan, jauh sangat tinggi. Ini terjadi pada sahabat Nabi dulu. Ketika sahabat Nabi itu rajin berjamaah, tiba-tiba suatu saat dia enggak ada. Ditanya oleh Nabi. Singkat cerita, ketika dia datang ditanya, apa namanya, Salabah namanya, kamu kemana kau dah jamaah? Ya Rasulullah, saya ini cuma pakai punya pakaian satu ya Rasulullah, gantian sama istri.

0: Ketika dia sudah kaya, mau dia yang asalnya rajin sholat jemaah enggak lagi muncul, sibuk ngurus
1: kambingnya.
0: Ngurus usahanya. Ketika dia oleh Nabi disuruh orang untuk bayar zakat, enggak mau bayar zakat. Sayang. Sayang nak keluarin zakat. Jadi orang kaya itu biasanya hitung-hitungannya lebih tinggi dari orang yang tidak kaya. Akhirnya apa? Akhirnya dia na'udzubillah pelit sampai Rasulullah wafat. Ketika dia mau bayar zakat, oleh Sayyidina Abu Bakar ditolak. Saya tidak akan mau menerima zakat orang yang tidak mau bayar zakat kepada Rasulullah waktu hidup. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah sama. Jadi ketika dia sama kayak Qarun. Qarun itu kan modelnya kayak gitu, sepupu Nabi Musa itu. Masih kerabat, sekeluarga gitu. Ketika diuji dengan kemiskinan, banyak lolos. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, kepangkatan, sulit. Makanya kalau bisa melewati itu, syukur itu, bersyukur maksudnya kayak tadi, tetap seperti semula, itu tentu nilainya lebih tinggi. Karena apa namanya, perjuangannya lebih berat. Nah begini, makanya menarik ini. Saya mendengar salah satu yang disampaikan Gus Bagus Baha itu berdasarkan Al-Quran, potensi orang pelit itu justru bukan yang miskin.
1: Ya.
0: Karena begini, kalau orang miskin sudah enggak mikir sedekah 5.000, 1.000 segala macam. Tapi kalau orang kaya di situ ada beban zakat kan? Misalkan kita punya duit 1M. Setahun dimiliki sudah mencukupi syarat wajib zakat harta.
1: Ya.
0: Duitnya 1M. Maka 2,5%. 25 juta. Itu kalau 1M. Kalau 2M?
1: Ya.
0: 50 juta. 3M? 75 juta. Dan seterusnya. Makin. Sehingga kalau ngeluarin 250 juta itu kan susah sekali. Tapi anehnya ini, wah manusia ini luar biasa. Kalau untuk kebaikan, Masya Allah, susahnya keluar duit itu minta ampun. Tapi kalau untuk nyawer-nyawer, sebentar keluar yang merah-merah itu.
1: Ya.
0: Tapi kalau untuk kebaikan, salah satu contohnya, kita kadang-kadang nyekolahin anak di TPA sebulan, padahal sebulan cuma 50.000, 30.000. Banyak yang ngutang itu tidak bayar-bayar.
1: Gitu ya.
0: Alasannya tidak punya duit. Tapi begitu ada saweran, keluar semuanya keluar duit yang merah-merah.
1: Jangan pula begitu ya.
0: Macam itu. Kalau kita lihat, loh kok kayak gitu. Mau bangun masjid, susahnya minta ampun sampai pengurus masjid diturun, minta sumbangan, balik nyumbang 10.000. Coba nyawer ke masjid sama nyawer sama biduan itu sama, cepat selesai masjid itu. Jadi kembali ke tadi, tetap lebih utama syukur karena apa namanya perjuangannya itu berat sekali. Untuk menjadi orang bersyukur lebih berat daripada orang yang sabar. Saat musibah-musibah tadi.
1: Ya. Bukankah sabar dan syukur ini saling bergandengan Ustaz? Tanpa sabar juga mungkin orang gak akan bersyukur.
0: Iya, bergandengan, cuma misal dipisah. Misal dipisah, sabar lain, syukur lain. Tapi lebih utama mana? Itu tadi. Itu tadi. Makanya ketika diuji dengan kepangkatan lagi, apalagi banyak berubah itu.
1: Ya, sekarang juga kita tahu ya Ustaz ya, marak korupsi di Indonesia.
0: Itu dia. Sebenarnya kalau kita melihat sabda Nabi itu, tidak kita sepenuhnya nyalahin mereka yang maling-maling duit rakyat itu. Salah kita yang milih. Karena kata Nabi sudah diperingatkan, sayati ala nasi zamanun, sayati ala ummati zamanun yufiruna minal fuqaha ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman kata Nabi akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka sudah tidak mendengarkan lagi ulama. Ulama yang lurus tentunya. Bukan ulama yang ngajak kampanye itu. Ulama yang lurus, yang enggak berpolitik segala macam tuh. Mun ulama yang berpolitik kadang-kadang jual ayat. Ini baru-baru ini ada dalilnya MBG di Al-Qur'an. Ya Allah, ade wae. Jadi bukan ulama yang model kayak gitu. Banyak tidak mendengarkan, banyak yang lari dari ulama ahli fikih.

0: Sehingga apa? Oleh Allah dikasih tiga musibah. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Keberkahan kasab rizkinya dicabut oleh Allah sehingga enggak ada berkah lagi di rizkinya. Tambah banyak duit, tambah tamak, tambah banyak duit, tambah kurang, enggak tenang, bercerai segala macam. Yang nomor dua nih, uyusallitullah alaihi sultanan zalima, akan diberikan oleh Allah pemimpin yang zalim.
1: Ya.
0: Siapa yang salah? Tidak sepenuhnya salah mereka, salah kita yang milih. Kata ulama yang lurus-lurus, pilihlah pemimpin itu yang lurus, yang tidak bermain dengan duit, yang memang betul-betul nak perjuangin rakyat. Kita enggak, asal ada 300-200 itulah yang nak dicoblos. Akhirnya mereka yang kita pilih sebelum bertugas, kata Kisanuddin Emset, nyari cara gimana nutupin yang keluar kemarin. Siapa yang sakit? Kita. Salah sendiri. Mestinya kata para ulama itu, ulama yang lurus ya, bukan ulama yang menjual ayat untuk kepentingan politik. Menurut itu ulama bukan yang kayak gitu. Jadi ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, silakan kembali Anda ingin bergabung, kami nantikan. Masih di sisa waktu kurang lebih ya beberapa menit ke depan ya. Enggak terasa ini kita sudah di penghujung waktu ini. Iya. Baik, kita masih bicara terkait dengan topik kita hari ini, tiga macam bentuk syukur.
0: Ada tadi belum?
1: Ya.
0: Yang anak tuh.
1: Ya, ini juga apa? Ini kurang bersyukur juga orang tuanya ini. Diberi anak nggak dipeduliin.
0: Iya. Gitu. Kita masih ini masuk bagian daripada bersyukur, bahwasanya ya, salah satu rizki dan amanah yang diberikan oleh Allah sama kita diantaranya adalah anak atau keturunan. Ya. Jadi anak kita ini adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah sama dengan rezeki. Sehingga yang namanya titipan amanah dari Allah, di situ ada tanggung jawab yang harus kita jalani. Harus ada tanggung jawab. Apa diantaranya? Yaitu kita ini harus mendidik dengan agama. Harus mendidik dengan agama. Siapa? Ya kita dulu. Paling enggak kita ajarkan bacaan-bacaan sholat. Mun pacak jangan orang lain yang ngajar. Kenapa? Karena agar setiap kali anak sholat, pahala ngalir terus ke kita. Kemudian juga paling tidak anak kita ini harus dididik, paling enggak tahu baca Quran lah. Masukkan TPA, TPQ. Syukur-syukur nah kita ini pacak masuk pesantren. Atau kuliah-kuliah yang di situ ada agamanya. Paling tidak anak kita ini tahu bacaan-bacaan sholat,
1: ya,
0: cara mandi, cara wudhu, mandi wajib, dan juga bisa baca Al-Quran. Karena ketika orang tua dia itu tidak mendidik anaknya dengan agama, sehingga anaknya tidak tahu agama, akan dituntut nanti.
1: Ya.
0: Makanya ada orang yang ahli ibadah, ketika dia hendak masuk surga ditarik oleh malaikat. Jadi ada orang nih ahli ibadah, pokoknya mun bahasa kita tidak turun-turun di masjid lah. Anaknya nggak diperhatiin nih, sehingga anaknya bermaksiat, mabuk, berjudi, berzina, berdugem segala macam, tidak peduli lagi, pokoknya dia diri sendiri lah. Akhirnya orang itu hendak masuk surga, di depan pintu surga mau bahasa kita lah. Anaknya ada di neraka, lalu disidang oleh malaikat, kenapa kamu bisa neraka? Ya Allah, saya ini masuk neraka itu gara-gara saya tidak sholat, saya tidak anu, dan saya tidak bisa sholat, tidak tahu agama ini gara-gara sama ayah saya tidak disekolahin, tidak diantar ke musola untuk ngaji, sehingga saya jadi orang bodoh, tidak tahu ibadah kepadamu. Maka jika saya ingin disiksa gara-gara saya bermaksiat yang berasal dari saya tidak tahu agama karena tidak diurus oleh orang tua saya dulu, maka tolong orang tua saya nak masuk surga tuh, tarik masukkan saya, masukkan juga ke neraka. Karena gara-gara dia saya masuk neraka. Jadi akhirnya ayah yang sebentar lagi di pintu surga tuh dijemput kayak malaikat. sama-sama dimasukkan ke surga, apa ke neraka, mohon maaf ya. Dan dosa yang paling besar itu adalah dosa orang tua yang tidak mengenalkan agama sama anaknya. Kata Nabi, ma yalqallahu abdun bidzambin a'dhamu min jahalati ahlihi. Tidak ada dosa yang paling besar bagi seseorang ketika nanti di hadapan Allah daripada dosa dia tidak mengenalkan agama kepada anaknya. Itu dosa paling besar. Mayalqallahu abdun, tidaklah berjumpa menghadap kepada Allah seorang hamba bidzambin, dengan suatu dosa a'zham, yang lebih besar min jahalati ahlihi, daripada bodohnya keluarganya. Jadi dosa yang paling besar seperti itu. Dan bahkan kadang-kadang oleh karenanya ini dosa orang tua, yang tugas orang tua ini hanya nyekolahin, hanya nasihati. Perkara sudah disekolahin TPA segala macam, anak kita hasilnya lain misalkan, udah dinasihati anak kita, dan itu sudah kewajiban orang tua, sudah selesai. Karena yang memberi hidayah itu Allah. Pak Ustaz, lagu sekolahin Pak Ustaz, dinasihatin, tapi macam itu lah Pak Ustaz. Ya sudah, tugas kita tidak bisa mengubah. Yang bisa mengubah karakter segala macam ini Tuhan. Kita hanya nyampain. Nah, ini jalan loh. Kalau belok kanan ke pangkal, kalau belok kayak di sini misalkan ini di Gedung Juang. Nina, kalau lurus belok kanan kamu ke pangkal. Kalau ke kiri ke Sungai Liat. Mun kana ke pangkal ke kanan, nak ke pasar Sungai Liat ke kiri. Terserah kita. Yang penting nasihat. Oh ternyata anaknya anak ke Sungai Liat, pengambil jalur kanan. Sampai ke Koba itu.
1: Baik, ya Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Singkat saja Ustadz, terakhir dari apa yang kita perbincangkan ini untuk Sobat Budaya semua.
0: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali memberikan kita nikmat sama kita. Oleh karenanya sebagai bentuk kita sudah dipilih oleh Allah mendapatkan nikmatnya, kita sama-sama harus belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dengan lisan, ucap perbuatan ataupun dengan hati tadi, agar kita ini menjadi orang yang selalu ditambah keberkahan dalam nikmat-nikmatnya, dan nikmat ditambah oleh Allah, dan juga menjadi golongan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Makasih Abang Wandasona, luar biasa.
1: Ya, terima kasih juga Ustadz atas waktunya di kesempatan pagi ini sudah bersama kita. Sampai jumpa lagi Ustadz di lain kesempatan. Dan tentunya sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Sobat Budaya, itu tadi sudah kita dengarkan tiga macam bentuk syukur yang menjadi topik kita hari ini di Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Ucapan, perbuatan, hati harus terus kita bawa ya, tentu dalam kita bersyukur begitu Sobat Budaya. Syukur-syukur ini juga bisa memenuhi tiga-tiganya ya. Itu semangat selalu untuk kita semua. Dan saya akhiri Kupiah edisi hari ini. Sampai jumpa lagi di Kupiah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa. Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. RRI Perempat, suara budaya Nusantara.

0: kat belitung ni. Ni nyah.
1: Ya baik, selamat pagi seberadik saudara sobat budaya yang masih terus stay di perempat RRI Sungai Liat. Kali ini ada informasi nih aku akan sampaikan untuk sobat budaya semuanya di kabar berita. Dari Bangka Tengah dilaporkan desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pekalaan Baru, Bangka Tengah. Ini dapat juara dua atau runner up nasional rumah dataku tahun 2026. Dan sobat budaya, rumah data kependudukan disingkat rumah dataku. Ini adalah kelompok kegiatan masyarakat di tingkat desa atau juga kelurahan yang fungsi ya sebagai pusat data ke intervensi permasalahan kependudukan. Dikelola dari dan juga untuk masyarakat, menyajikan data valid ke perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Bangka Tengah diwakil ke Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pekalaan Baru. Ini berhasil meraih juara dua rumah dataku, dan ini prestasi yang luar biasa, terus juga patut diapresiasi. Nah, itu yang disampaikan ke Bupati Bangka Tengah Algafri Rahman. Sobat budaya, KT Algafri penilaian di tingkat nasional ketat dan melibatkan ratusan peserta tuh dari seluruh tanah air. Jadi di tahap akhir Bupati mengaku langsung ikut presentasi terkait rumah dataku. Dan ini berhasil masuk babak final, terus finish di juara kedua. Nah, sementara warga desa Tanjung Gunung Masri menyebutkan bahwa hal ini sangat positif, prestasi yang diraih desa, dan dia juga ngarep rumah dataku ini benar-benar dimanfaatkan untuk dalam menyusun berbagai program pembangunan. Nah, terutama tuh untuk pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, terus pengendalian penduduk di Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah. Sobat budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Tenun Juang merupakan salah satu kriya etnik Nusantara yang memiliki fungsi religius untuk upacara, kepentingan magis, dan untuk fetis. Juang sendiri berasal dari kata celupan awal pada benang yang akan diwarnai. Tenun Juang merupakan perpaduan antara teknik sungkit atau songket dan tenun ikat. Namun, yang menjadi ciri khasnya yang mendasar adalah pada susunan motif yang etnik Melayu Bangka dan membedakan dengan jenis tenunan dan songket dari etnik lainnya di Nusantara. Tenun Juang dipakai sebagai pakaian kebesaran bangsawan di Bangka, pakaian pengantin ataupun sebagai mahar pada acara nyurung barang yang langsung menggambarkan status sosial seseorang pada masa itu. Saat ini pengguna tenun Juang pun hingga keluar pulau Bangka, bahkan telah diperjualbelikan ke seluruh penjuru dunia. Dan pengguna tenun Juang pun

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, cabai yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras, berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie, karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah. untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
2: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
3: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
4: Hampir 20 tahun.
3: 20 tahun. Buat pantiau ini buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik Bik, yang dipakai?
4: Tepung beras, sagu, minyak.
3: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
4: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
3: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
4: Ada 6
3: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
4: Kita 150 lah.
3: 150 porsi?
4: Oh.
3: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
4: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
3: Kalau misal tidak habis, gimana ya?
4: Dikasih ke orang.
3: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
4: Dikasih ke orang lah.
2: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ya baik Sobat Budaya, di kesempatan kali ini informasi kami sampaikan untuk Anda Sobat Budaya berkaitan dengan cuaca untuk hari ini ya. Di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ya Sobat Budaya, di beberapa wilayah Kepulauan Bangka Belitung, di 7 daerah kabupaten kota tentunya. Dalam kesempatan kali ini penting untuk kita mengetahui. Pertama itu di Kabupaten Bangka, hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026, Sobat Budaya, diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 sampai 87%, dan kita ke Belitung, berawan hari ini diperkirakan terjadi. Suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 52 sampai 83%. Dan selanjutnya Bangka Selatan, berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 46 sampai 83%. Nah, sementara itu Bangka Tengah hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 53 sampai 85%. Kita ke Bangka Barat, berawan hari ini diperkirakan terjadi dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 57 sampai 84%. Dan Belitung Timur, berawan hari ini diperkirakan terjadi dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 sampai 78%. Dan terakhir, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang, berawan diperkirakan terjadi dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 53 sampai 79%. Nah, itu perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sobat Budaya. Tentu untuk Anda di kesempatan hari ini mungkin sudah berencana ke satu tempat Anda untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan selamat menjalani aktivitas Anda hari ini. Sobat Budaya, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kembali informasi di kabar berita akan hadir untuk Anda.

0: Kat Belitung ni.
1: Ya, Sobat Budaya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesia Raya ini menggelar konser Bedincak Bedai melalui penerima manfaat karya kreatif dan inovatif di Kepulauan Bangka Belitung, di mana konser Bedincak Bedai ini akan menampilkan belasan lagu-lagu daerah, Sobat Budaya, di mana dalam hal ini juga konser Bedincak Bedai ini merupakan wujud dia dari implementasi pemajuan kebudayaan yang dicanangkan oleh Kementerian Kebudayaan, dan ini akan berlangsung di THR Sungai Liat Taman Hiburan Rakyat pada tanggal 19 Juli 2026. Dan ini akan menampilkan beberapa penyanyi juga yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung yang juga sudah menasional, Sobat Budaya, di beberapa ajang kontes-kontes di bidang tarik suara seperti Dangdut Academy, Liga Dangdut, The Voice Indonesia, diantaranya Dodi Rozano, The Voice Indonesia, juga Adit Lida dan Stephen Jordan, juga beberapa diantaranya adalah juara Bintang Radio, Artika Bella Puspa, dan juga Muhammad Afdal dan Yasmin yang menjuarai FLS 3N untuk tingkat SMA Putra dan Putri. Dan selain itu Muhammad Revalian Zidan yang juga praktisi tarik suara di berbagai tempat di Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentunya talenta-talenta milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pulau Bangka khususnya ini akan menghibur masyarakat dengan lagu-lagu daerah, Sobat Budaya, karya Maestro Bajuri Tarsa. Dan dalam hal ini akan diiringi oleh musik orkestra. Sobat Budaya, sajian ini dipastikan akan megah dan juga diikuti oleh sekitar 100 seniman yang terdiri dari musisi, penari, dan tentu juga dalam hal ini memadukan unsur teatrikal yang ini akan terlibat pada 19 Juli 2026 yang akan kita saksikan bersama di panggung Taman Hiburan Rakyat di Jalan Sudirman, Sungai Liat. 19 malam, Sobat Budaya, konser Bedincak Bedai ini akan berlangsung tentunya, di mana sutradara konser Bedincak Bedai, Adnan, mengutarakan hal tersebut. Di dalam konser ini juga akan terjadi pergerakan ekonomi melalui UMKM dan juga pelaku-pelaku ekraf. Dan kegiatan ini puncaknya itu pada tanggal 19 Juli 2026, Sobat Budaya, dan akan dimulai pada tanggal